0: baru dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay! Dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 100 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sila ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, jam menunjukkan pukul 8.08 minit pagi. Ai, dah bangun dah? Dah bangun dah, pergi cari sarapan dah abah-abah semua. Ataupun ibu-ibu dah mula berperang di dapur. Hari ni sarapan roti je. Ibu nak masak untuk makan tengah hari. Boleh lah, okey. Tu kira okey lah tu. Hari cuti pun ibu turun dapur lagi tu. Okey. Baiklah. Jadi, nanti sebentar lagi kita akan ada POV weekend. Apa yang saya nak ajak anda sembang? Jom kita terus berhibur dahulu. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: POV Weekend hari ini, sanggup tak anda membuat perjalanan yang jauh semata-mata untuk makan? Semata-mata untuk makan. Ada yang craving patin tempoyak, ada yang craving nasi ganjar, Ipoh, kan? Ni weekend ni, hari Sabtu, hari Ahad. Kalau dulu masa saya bujang, memang saya rajin benda-benda macam ni. Jadi bila dah kahwin ni, dah ada anak ramai ni, saya tak berapa rajin sangat. Pasal kesian kat anak-anak kan. Kan, yang nak makan kita, yang penat berjalan tu kan. Jadi sanggupkah anda membuat perjalanan jauh semata-mata untuk makan di hujung minggu? Baiklah, anda boleh sharekan dengan saya di WhatsApp kita 019-330-4425. Jom kita terus berhibur. Flop Poppy, Dendang Remaja, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Baiklah, tentang POV weekend hari ini. Sanggup tak travel jauh? Semata-mata nak makan di hujung minggu. Okey, baik. Saya dah dapat dah. Yang nak berkongsi kisah tentang tajuk saya ni, anda boleh sharekan di WhatsApp kita 019-330-4425. Aiman dari Shah Alam. Bro, aku pernah drive 1 jam lebih semata-mata nak nasi ayam penyet viral. Sampai sana beratur panjang, tapi puas hati, tak menyesal langsung. Dia kalau makanan pedas, dia jalan paling selamat sebenarnya, kan? Dia kalau pedas je, kita dah okey lah, kan? Betul tak? Okey, Nadia dari Rawang. Aku sanggup pergi Kuala Lumpur sebab nak kek cheese viral. Padahal dekat rumah pun ada bakery, tapi vibe lain, bro. Vibe dia tu, vibe dia nak apa? Vibe viral tu. Vibe viral tu. Baik, mantap. Zul dari Ipoh. Kalau makan sedap, 2-3 jam tu biasa. Janji perut happy. Isi minyak, full tank, jalan. Kira belakang, dia kata. Okey, baik. Itu yang kita nak tu, kan? Jadi, yang paling penting apa? Kalau kita, yang paling penting, kalau makanan tu viral, yang penting-penting, sedap tu, dia tak ni lah, kan? Dia subjektif lah. Sangat subjektif lah sedap tu, kan? Ada orang kata sedap, ada orang kata tidak. Sekurang-kurangnya, makanan itu molek. Betul tak? Sekurang-kurangnya, makanan tu molek. Sedap sedap-sedap dimakan. Tengok pun berselera. Apa ni? Hiasan dia kat pinggan pun cantik, okey. Persembahan dia tu pun cun, kan? Okey, jom. Kita teruskan berhibur. Mole Eliana, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Selangor FM. Jika di radio anda boleh ikuti kita di 100.9 MHz, di ataupun di TikTok anda boleh join live kita di Selangor FM. Okey, ataupun di RTM Klik anda boleh dengarkan kita di RTM Klik. Cari saja Selangor FM. Jadi bolehlah dengar kita tanpa gangguan. Betul-betul percuma tau. Okey, baiklah. Tentang POV weekend tadi. Sanggup tak travel jauh semata-mata untuk makan di hujung minggu ini? Farah Kajang, kadang bukan sebab lapar sangat pun, tapi sebab FOMO. Orang cakap sedap, kita pun mesti try. Pasal FOMO ni, dia kadang-kadang FOMO ni, di istilah FOMO ni kira macam apa, bila trending kita kena buat juga kan, kita kena rasa juga kan. Dia ada yang baik, ada yang tak baik ni. Kan, pasal saya pernah baca tentang FOMO ni, tentang kolektor. Orang lain ada, dia nak kena ada. Orang lain ada, dia nak kena ada. Lama-lama dia ada menanggung beban hutang pula. Itu yang tak best tu. Okey, baik. Jadi kalau tentang FOMO tu Farah, daripada Kajang, hati-hati eh. Okey. Kalau buat makan okey lah. Hakim dari Seremban. Seremban, orang Seremban mendengarkan kita. Aku pernah pergi Melaka semata nak asam pedas, balik-balik terus tidur, kenyang tahap maksimum. Wow. Kenyang tahap maksimum, mantap. Mantap, puas hati. Apa saja sekalipun, apa saja sekalipun, rancang perjalanan tu kasih baik-baik. Kita nak jimat tenaga, jimat minyak kan. Okey, baik, jom. As long as you love me, Backstreet Boys. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Sanggol FM, pilihan tepat.
3: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Okey, kita sambung lagi tentang POV weekend. Kita sanggup tak anda travel semata-mata untuk makan di hujung minggu? Baiklah, Firdaus dari Gombak. Aku pernah drive sampai 90 km. Wuih, jauh tu. Semata nak makan burger special. Sampai sana, burger dia memang sedap. Tapi parking lagi stres dari rasa lapar. Wih, itu macam ah. Itu macam ya. Tapi tak apalah, puas hatilah kan. Puas hati. Dapat makan tu puas hati. Baik. Okey, seterusnya. Siti dari Klang. Weekend memang aku plan jalan jauh sikit cari makanan viral. Tapi biasanya sampai sana, habis menu. Dah sold out. Oh, lemak. Lewat kot. Awak keluar lewat. Awak keluar lewat macam mana kan? Habis habis kalau sampai tu, menu yang kita nak tu tak ada, kan? Jadi apa? Makan jelah apa ada. Makan apa ada. Okey, baik. Amir dari Rawang. Kalau makanan tu betul-betul sedap, 2 jam drive pun aku sanggup. Tapi kalau biasa-biasa, next time lah aku datang. Kalau kebetulan sampai sana, bolehlah singgah, kan? Contoh je kan tu, eh? Okay, Liana dari PJ. Aku jenis ikut kawan je. Dia cakap sedap, aku follow. Last-last, aku jadi driver and food tester. Tak berbayar. Uish, best. Best. Kalau macam tu, best juga, kan? Jadi... Tapi kita penatlah sikit kita jadi driver. Tapi sebenarnya dia payung kita makan. Mantap lah tu. Kira mantap lah. Kira best lah kan. Jadi kita dah sembang dah pasal POV weekend kita. Kan? Dah sembang pasal POV weekend. Dah sembang apa yang patut. Jadi apa yang kita, apa yang paling penting, rancang perjalanan tu betul-betul. Lepas tu pastikan Google lu, buat carian dulu. Kedai buka tak hari Sabtu, hari Ahad buka tak? Kadang-kadang peniaga ni Sabtu Ahad dia buka, tapi kadang-kadang ada emergency, ada kenduri kahwin, dia terpaksa tu cuti lah kan. Jadi sebelum buat perjalanan, buat carian dahulu. Pastikan kedai tu buka. Kalau dapat, kalau kak boleh tak reserve, boleh tak reserve. So datang lebih jauh ni kak, perjalanan 2 jam. Kan kalau sampai habis kak, masih sia perjalanan saya kak. Ui, kan, boleh je. Orang peniaga dia mesti dia akan bantunya. Jadi apa pun, saya ucapkan terima kasih pada yang dah bersembang, yang dah hantar respon di WhatsApp Selangor FM. Saya ucapkan terima kasih. Jom kita terus berhibur Selangor FM. Nanti saya nak ingatkan, jam 9 nanti kita ada berita utama jam 9 dari bilik berita RTM. Baik, jom terus berhibur Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: POV Weekend setiap Sabtu dan Ahad on point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
5: Alah, kau jangan risaulah. Batuk Dian, biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
4: Dah biasa je. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
5: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
4: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
5: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
6: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Baik, anda masih lagi bersama saya TJ Adi Selangor FM. Weekend wake up kita hari ini. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 tengah hari. Hari ini apa aktiviti? Ada yang dah pergi pesta buku belum? Pesta buku wajib pergi pasal esok hari terakhir. Hari TVET pun ada hari ini. Dia bermula semalam hari TVET. Jadi kita perlu pergi tempat-tempat macam ni supaya dapat info tu dengan jelas. Kita kalau macam hari TVET, kita boleh tengok usahawan TVET macam mana. Jadi anak-anak kita terbuka. Jadi kita tahu apa lepas ni, lepas habis belajar TVET, apa yang kita boleh bisnes, apa kerja yang kita boleh apply selepas tamat belajar nanti kan. Jadi kita jangan jadi orang yang sentiasa mengharapkan bulan jatuh ke riba. Semua nak datang sendiri, semua nak kena suap. Kau jangan sampai aku cubit kau. Okey, baiklah. Jadi kita terus berhibur. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita buat carian mana nak pergi tempat yang sesuai untuk hari ini kita bawa anak-anak. Kan? Yang paling penting, pesta buku jangan lupa. Oi, kena pergi tau. Sangat best, sangat best. Kat sana macam-macam hiburan pun ada. Apa semua ada lah. Makanan, food truck pun semua ada lah. Okey. Baiklah. Jom kita terus berhibur. Nota terakhir, Elikat. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: agihan kepada referral, rujukan kepada pesakit-pesakit, kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital sejama. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada fasiliti-fasiliti. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan ONG dan...
1: Khamis lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular, mengatakan hospital Segaman akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
2: Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
1: Dato' Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira 500,000 pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
1: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
4: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya. Dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
1: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026.

0: Masalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
0: What must be

sebetulnya Abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang ter...

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, tadi kita sudah dengarkan berita dari bilik berita RTM. Macam mana? Jadi, itulah sumber soheh. Jadi, kena dengar berita dari sumber yang soheh. Lagi-lagi, RTM. Baiklah, kita akan terus ke muzik tanpa henti. Jadi, dalam muzik tanpa henti ni, saya tak nak ganggu anda macam-macam. Banyak-banyak membebel, tak nak membebel macam-macam. Saya nak terus anda terus berhibur. Lagu pertama untuk muzik tanpa henti, kita daripada Sigma Replacement, Ampuni Aku. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Musik tanpa henti.

Bulletin 1 pagi. Antara tumpuan hari ini, Selangor giat usaha menangani perubahan iklim menerusi pelbagai inisiatif. Usahawan mikro dan kecil dapat manfaat dana usahawan madani Selangor. Bersama-sama saya, Ad Selamat, dalam Bulletin jam 10 Selangor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri Selangor terus mempergiat usaha menangani perubahan iklim menerusi pelbagai inisiatif kelestarian dan pemulihan alam sekitar. Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar, Jamaliah Jamaluddin berkata, negeri ini komited memperkukuh dasar adaptasi iklim, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi banjir serta cuaca ekstrim, selain memperluas penggunaan data dan teknologi dalam pemantauan alam sekitar. Menurutnya, Selangor juga mengekalkan sasaran menanam 11 juta pokok menjelang hujung tahun ini. Pada masa sama, usaha mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, melindungi kawasan hutan dan biodiversiti serta menangani pencemaran sungai akan terus diperkasakan. Beliau turut mengesa rakyat menjadikan tindakan iklim sebagai amalan harian demi masa depan yang lebih mampan. Seramai 107 usahawan mikro dan kecil menerima manfaat menerusi Dana Usahawan Madani Selangor DUMS 2026 membabitkan peruntukan sebanyak RM2 juta. Exco Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi berkata, bantuan itu bertujuan meningkatkan kapasiti operasi, produktiviti serta daya saing perniagaan melalui penyediaan peralatan dan aset bersesuaian. Daerah Hulu Langat merekodkan jumlah menerima tertinggi dengan 22 usahawan diikuti Sabak Bernam dan Kelang. Selain itu, DUMS 2026 turut memperkenalkan sistem pemantauan pasca bantuan yang ditaja Yayasan Menteri Besar Selangor. Inisiatif itu membolehkan prestasi perniagaan penerima dipantau secara berkala bagi memastikan bantuan yang disalurkan memberi impak jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Muhammad Najwan yang juga Exco Sukan berkata, Pusat Akuatik Selangor yang dinaik taraf dengan kos RM40 juta kini dilengkapi kemudahan moden menjelang penganjuran Sukma 2026. Katanya, kerja naik taraf itu merangkumi pemasangan sistem sensor masa dan pemarkahan baharu, selain penggantian tempat duduk penonton, pam air serta saluran paip bawah tanah. Ia merupakan kerja naik taraf pertama sejak pusat berkenaan dibina pada tahun 1997 sempena Sukan Commonwealth. Kemudahan yang dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 2 minggu lagi itu bakal memberi kelebihan pada atlet Selangor untuk menyesuaikan diri dengan venue pertandingan lebih awal. Sukma 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos depan. Bulletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Pembandaran Kuala Langat akan melaksanakan kerja pembaikan keretakan struktur bangunan kediaman akibat tanah mendap di Jalan Bidok 2 Palang 7, Taman Seri Danga 3, Kampung Labuhan Dagang. Perkara itu diputuskan menerusi mesyuarat khas yang melibatkan wakil penduduk, pemaju serta beberapa agensi berkaitan. Berikutan MPKL, langkah berkenaan penting bagi memastikan kerosakan struktur

0: sebagai pemudah cara dalam menyelaras tindakan semua pihak berkepentingan. Usaha tersebut diharap dapat memberikan penyelesaian terbaik serta menjaga kebajikan dan kesejahteraan penduduk terjejas. Sebanyak 11 program utama dan 6 perkhidmatan percuma akan ditawarkan sepanjang Festival Ulang Tahun Bandaraya Petaling Jaya ke-20 yang berlangsung dari 16 hingga 21 Jun ini. Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Zahri Samigon berkata sambutan itu bertujuan mengiktiraf pencapaian Petaling Jaya sebagai bandaraya maju dan mampan selain menggalakkan penglibatan masyarakat. Antara perkhidmatan percuma yang ditawarkan termasuk parking percuma, keahlian perpustakaan komuniti Petaling Jaya serta agihan anak pokok dan baja kompos. Pelbagai program menarik turut disusun termasuk PJ Learning City Festival 2026, PJ Digital 2026 dan Festival Makanan. Kemuncak sambutan akan berlangsung pada 20 Jun di laman MBPJ dengan perarakan komuniti, persembahan kebudayaan dan pertunjukan bunga api. Manakala pada 10 pagi, beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada 11 pagi, dijangka ribut petir di beberapa tempat Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Gombak, Hulu Langat, Kuala, Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi disediakan oleh Zanariah Zainal Abidin. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang jam sudah menunjukkan 10.16 minit pagi. Jadi kita tunggu apa lagi? Sekarang kita sudah masuk ke Carta 20 Hits Selangor FM. Bagaimana tadi baru ada peringatan tentang bagaimana anda mahu mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Cara mengundi, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh boleh mula mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, pastikan anda sudah bersedia. Dah bersedia dah. Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil kemas rumah, sambil-sambil on the way. Nak buat 2 jam perjalanan, nak pergi makan makanan viral. Kan? Anda haruslah terus mendengar Carta Hits 20, carta yang mantap-mantap dari Selangor FM. Baik, jom kita mulakan lagu di tangga ke-20. Lagu ini kekal. Dari minggu lepas, dia di tangga ke-20, masih kekal di tangga ke-20. Macam mana ni? Mana pengundi-pengundi dia? Baik, jom teruskan Madam Asmara Duka. Selangor FM, Carta Hits 20.
4: Nombor 20.

0: katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat mosquito.

0: apa pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
3: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku punya kelam kabut, tak peratung. Apa kita buatlah hidup kita?
3: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baik, itu dia tadi Asmara Duka di tangga ke-20. Lagu ini kekal dari minggu lepas, tangga 20. Lagu minggu ini masih di tangga ke-20. Jika nak selamatkan, ayo cepat, anda harus mengundi di Instagram Selangor FM ataupun Facebook Selangor FM. Jom, kita tak nak buang masa. Jom, kita teruskan di lagu tangga ke-19. Balas Balik, Nabila Razali. Lagu ini turun dua anak tangga. Come on lah, macam mana ni? Okey, baik, jom. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 19.
5: Turun dua anak tangga.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Nombor 18.
2: Turun 3 anak tangga.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku pengurus Kanan Pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baik, itu dia tadi kita sudah dengarkan dua lagu di kedudukan masing-masing. Yang satu lagu di tangga ke-19 dan lagi satu di lagu di tangga ke-18. Seni berdamai dengan takdir. Lagu itu turun tiga anak tangga. Come on guys. Mana tangan-tangan yang mau mengundi ni? Jadi anda harus terus-terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Jom terus kita dengarkan lagu di tangga ke-17. Lagu ini baik. Dia naik. Walaupun satu anak tangga, dia tetap naik. Mantap. Cantik. Cak-cak cekuk. Wani Kairi. Carta Hits 20. Selangor FM. Radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Nombor 17.
4: Naik satu anak tangga.

0: lagi. Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Nombor 16.
3: Naik 3 anak tangga.

0: Madani ini adalah gagasan Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menggagaskan berdasarkan suatu buku tulisan beliau yang bertajuk Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi. Ini adalah satu versi buku baru dengan membawa konsep madani yang saya fikir ia jauh lebih mampat lagi apabila dia menghuraikan secara lebih terperinci tentang bagaimana nak membawa Malaysia ini ke arah dengan lebih baik. Perspektif madani ini adalah membina masyarakat. Kita semua tahu pada masyarakat Madinah, the Madinian Society itu yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW pernah diiktiraf oleh sosiologis dan juga negarawan. Kerana masyarakat itu bukan semata-mata membina komponen materialistik, contohnya kewangan, sistem, tetapi dia membina komponen yang jauh lebih mendalam, iaitu komponen manusiawi itu sendiri. Jadi yang ini satu perkara cukup unik yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, iaitu fundamental asas, iaitu masyarakat itu sendiri. Selari dengan apa yang disebut apabila kita nak membina sesuatu itu, perubahan itu, dia perlu bermula daripada diri sendiri.
1: Yang berbahagia Encik Khairul Arifin Muhammad Munir selaku penguruskan pendidikan Institut Darul Ihsan mengenai bicara wacana membangun negara madani.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Baik, itu dia tadi. Dua lagu saya dengarkan untuk anda. Cak-cak cekuk di tangga ke-18. Lagu itu naik satu anak tangga. Tapi ini lagi cemerlang. City Zona memang betul-betul buat kerja. Tahu, dua minggu lepas lagu Rencong dia dah menduduki tangga ke-20. Minggu ni dah dua minggu ke depan ni dia naik lagi tiga anak tangga. Fuh, memang dahsyat, memang mantap. Jadi apa tunggu lagi? Kita terus mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Hits 20 Selangor FM. Jom kita teruskan lagu yang seterusnya. Lagu ini naik satu anak tangga. Lagu ini lagu baru saja dalam carta. Naik satu anak tangga. Nyanyian Aisyah Redno, Tak Adil. Di tangga ke-15. Jom Selangor FM, Carta Hits 20.
4: Nombor 15.
5: Naik satu anak tangga.

0: Assalamualaikum, hai saya Adi Sice. Semoga Selang Resen itu saya terus dan maju jaya.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Itu dia tadi dua lagu saya dengarkan untuk anda. Tak ada daripada Syarik Doh dan Misha Omar, Break. Okey, lagu Break kekal di tangga ke-14 dari minggu lepas. Baiklah, saya suka saya nak ingatkan pada anda semua, hari ini kita ada dua lagu pencalonan baru. Lagu apa pencalonan baru? Saya tak nak begitu sekarang. Okey, baiklah. Jadi, suka saya nak ingatkan juga untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda, anda boleh pergi ke media sosial Selangor FM, tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Macam mana lagu-lagu kegemaran anda, kedudukan buat masa sekarang? Okey tak, berpuas hati tak? Okey ke tidak? Kalau tak okey, pergi mengundi. Okey, jangan sampai tak mengundi. Jom, kita teruskan lagu di tangga ke-13. Lagu ini turun dua kedemu, anak dua anak tangga tau. Dia turun, sakit kat tu. Jadi, jom kita teruskan. Dari Alfa, Piramli dan Saloma. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
3: Nombor 13.
4: Turun dua anak tangga.

Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifah AKA Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

0: Itu dia tadi dua lagu saya dengarkan untuk anda. Ah, yang tadi lagu pencalonan baru dari Hakim and the Magistrate Julian. Ah, jadi macam mana nak mengundi lagu ini? Ingat, masuk ke Instagram, masuk ke Facebook dalam nama carian Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi ni lagu pencalonan baru. Kita tengok minggu depan di tangga berapa dia boleh duduk ni. Lagu apa yang dia boleh challenge ni? Ah, kan? Okey, baiklah. Jom kita teruskan untuk Carta Hits 20, lagu di nombor ke-12. Lagu ini sakit sikit, turun dua anak tangga. Jom kita dengarkan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Carta Hits 20, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 12,
2: turun dua anak tangga.

umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Nombor 11.
2: Naik dua anak tangga,

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, itu dia tadi dua lagu yang saya dengarkan untuk anda dari Menamakan Mucinta, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Nur Lela Haziq Rosabi. Mantap, dua-dua lagu ni naik dua anak tangga. Cantik tu. Okey, baiklah, jadi okey, untuk anda yang berada di jalan raya, anda boleh dengarkan kita di radio 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM, ataupun anda boleh masuk ke media sosial kita, TikTok dengan nama carian Selangor FM. Boleh sembang-sembang dengan saya sekali di TikTok nanti tau. Baiklah, jadi sekarang kita teruskan lagu-lagu yang seterusnya. Lagu ni, dia baru tercalon 2 minggu lepas. Lagu ni tiap-tiap minggu dia naik sesaja. Okey. Baiklah, lagu daripada Ida Izrin dan Dan Manjo, Adik Saya Abis Sore. Selangor FM, Carta Hits 20.
4: Nombor 10.
5: Naik dua anak tangga.

0: 107.9.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
3: Okey, baik, itu dia tadi. Anda masih lagi bersama DJ Ad di Weekend Wake Up Selangor FM. Selangor FM tau, Selangor FM. Memang lagu tadi Adik Saya Besok, okay? Dia dalam carta hits 20 kita. Jadi jangan, ni Selangor FM kan lagu Kelantan ni? Masihlah, kita masih kat Selangor FM lah. Okey, dia apa lagu semua kita letak tau. Okey, baiklah. Jadi, terima kasih yang pada siapa yang setia bersama saya, masih lagi setia bersama saya di Carta Hits 20 Selangor FM. Sekarang jam sudah menunjukkan 11:18 pagi. Jom kita terus melangkah ke Carta Hits 20, lagu di tangga ke-9. Lagu yang diberikan nafas baru. Wih, mantap lagu ni. Kekal dari minggu lepas hingga minggu ini di tangga ke-9. Jom, Cinta Tersimpul Rapi, Intan Maya. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Nombor 9.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Nombor 8.
2: Turun 3 anak tangga.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Baik, itu dia tadi. Dua lagu. Cinta Tersimpul Rapi, Dia Kekal. Tapi lagu daripada Irfan Haris ni, Rasa dan Takdir ni, sayang. Dia turun tiga anak tangga. Banyak tu, banyak. Apa nak jadi tak tahu ni. Okey, baiklah. Jadi anda perlu jalankan tugas anda. Bagaimana? Undi lagu-lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Baiklah, jom kita teruskan dengan lagu di tangga ketujuh. Lagu ini maintain. Dalam ni maintain, sangat-sangat maintain. Jom kita teruskan. Kacamata Afgan, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Nombor 7.
4: Turun tiga anak tangga.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Nombor 6.
3: Naik dua anak tangga.

0: Kakak yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Baik, itu dia tadi Nur Cinta. Sebelum itu, kita dengarkan Afgan kan? Jadi Nur Cinta, lagu ini naik dua anak tangga. Lagu ini cemerlang, cemerlang. Setiap minggu, dia ada kenaikan, kenaikan, kenaikan. Jadi, undian anda amat-amat diperlukan. Lagu-lagu yang anda suka dalam carta hit Zoblo ni, jom, ayuh terus mengundi di Instagram dan Facebook Selangor FM. Jom, kita teruskan lagu di tangga kelima. Lagu ini naik dua anak tangga. Jom, harap palsu. Selangor FM, radio nombor satu, orang Selangor.
2: Nombor lima.
3: Naik dua anak tangga.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketemui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Nombor 4.
2: Naik 2 anak tangga.

0: Aku bukan narsisis. Okey, lagu ini. Naik dua anak tangga. Cemerlang, cemerlang, cemerlang, terbilang, gemilang. Baiklah, jom kita teruskan. Lagu di tangga ketiga, Dalam Diam. Lagu ini, turun satu anak tangga. Jom layan. Selangor FM, radio nombor satu. Orang Selangor.
1: Nombor tiga.
2: Turun satu anak tangga.

0: Baik, itu dia tadi kita dengarkan lagu di tangga kedua Terlalu Bodoh daripada Ara Johari. Sebelum itu, pencalonan baru Lembayung Tari daripada Wani Hasrita. Baik, mantap, cantik. Seterusnya, lepas ini saya akan mengundurkan diri dan saya akan pass baton pada DJ Anis yang akan menemani anda dari jam 12 hingga jam 6 petang. Mantap, babe. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada sesiapa sahaja pendengar-pendengar Selangor FM yang menemani saya di TikTok Selangor FM dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Saya ucapkan terima kasih. Selamat berhujung minggu. Jaga diri baik-baik. Semoga dirahmati Allah selalu, diberi kesihatan yang baik dan semoga kita terus baik-baik belaka. Terus buat-buat baik bersama orang-orang yang tersayang. Baik, jom kita dengarkan lagu daripada siapa yang memenangi Carta Hits 20 minggu ini. Jom.
1: Nombor 1.
0: Lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, Carta Hits 20. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello, selamat tengah hari dicakkan untuk anda. Tadi telah pun bersama dengan Ad. Sekarang ni Anis pula menemankan anda sehinggalah pukul 6 petang, insyaAllah ya. Tengah buat apa tu? Okay, hari Sabtu yang indah ni. Ada tengah rehat. Ada yang kata kira macam last-last lah waktu cepu cemas sebelum naik budak sekolah ni. Makanya berjalan-jalan, rekreasi, bercuti, balik kampung ke kan. Ada juga yang dah sibuk dan ni. Kenapa? Sibuk lah persiapannya kan. Nak cek-cek buku sekolah anak. Nak pastikan baju sekolah semua tu kemas. Lepas tu buku teks, buku latihan anak tulis semua tu bawa semua tu macam insyaAllah nanti lengkap lah. Gitu. Jadi itulah peringatan mesra. Jangan lupa lah ya. Budak-budak dah start sekolah nanti dah. Kalau di Selangor ni hari Isnin ni. Ada juga yang tengah menyulam. Okey ke tu si Serena oi. Ada juga yang tengah kesejukan ni dekat hotel ni. Baru je tiba di Jakarta. Wah, alhamdulillah atas sahabat kita. Kak Syi kita. Selamatlah bertugas. Nak pergi swimming pool macam malas pula ni. Dengan kat Selangor FM kat ketika ini dalam radio. Thank you RTM Klik. Ada juga Husain yang berada di Kuala Lumpur. Tengah buat apa tu bang? Ni sahabat kita yang berada di Bukit Mewah. Semoga sentiasa semua mewah dengan rezeki bawang kita. Semoga bahagia selalu di samping keluarga kepada anda ya, yang tengah dengarkan Selangor FM ketika ini. Selamat mencari rezeki, selamat juga sesantai dan selamat berehat kepada anda yang dah penat dah kerja tadi kan.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rail, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali dengan saya Anisya. Dah makan ke tu? Ha, untuk anda, selamat berjumpa selera. Masih lagi tema-tema daging ke? Ha, okay, apapun ya, kepada anda yang perlu berpantang ke, kan? Ha, yelah, kenalah jaga kesihatan anda. Gaut ke, baru lepas penimbang cahaya mata kan. Sekarang dalam pantang mungkin ataupun mungkin ada makanan-makanan yang doktor larang anda makan. Okay, kena... Okey, untuk patuh lah. Semoga cepat sembuh. Okey, amin, rabbal alamin. Dalam masa sama juga, dalam pada kita di hari Sabtu yang indah ini, jom sama kita doakan juga. Okey, kepada siapa? Ha, kepada kerani yang hilang, wanita berusia 49 tahun, ha, iaitu Jaslinda Saludin. Jadi kalau nak tahu ya, ada 50 sukarelawan nak bantulah cari beliau tu kan. Tapi 50 orang yang tengah berusaha nak cari terpaksa kiranya dihentikan. Kenapa? Kena terhalang lah sebab ada SOP yang perlu mereka patuhi. Tapi tak dapat nak ikut SOP tu, makanya tak dapatlah nak cari. Alamak. Jadi kalau nak tahu jugalah kan, pendaki awam termasuk juga Malim Gunung Malim Gunung, iaitu Encik Rosham Rizal Zahari, membuat permohonan lah bersama dengan 50 orang sukarelawan yang lain, meminta kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak untuk memberikan kelonggaran SOP untuk mereka mencari, okay, misi SAR, iaitu operasi mencari dan menyelamat wanita tersebut. Kenapa tak boleh ya? Apa SOP-nya tu? Sebab mereka ada SOP lah yang perlu mereka lalui, iaitu apa? Sebab ada permohonan, kena saling dulu setiap orang yang nak buat pencarian tersebut, baru boleh cari. Jadi kesemua mereka ini pendaki awam yang nak usaha membantu, termasuk juga Malim-Malim Gunung minta tolong sangat supaya SOP tersebut ataupun kiranya kelonggaran diberikan lah. Sekarang ni kata mereka bukanlah waktu untuk tengok macam mana. Sekarang bagi kelonggaran je untuk sertai misi pencarian wanita tersebut yang hilang kan, berapa lama dah ni, daripada 24 Mei yang lalu kan. Jadi sama kita doakan, semoga dapatlah direalisasikan dan juga dijumpai, okay, kerani tersebut yang berusia 49 tahun yang hilang ya ketika hiking.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

InsyaAllah ya, dengan kan Selangor FM tak adalah nak sepi-sepi mana pun. Okay, so kenapa? Sebab DJ bertugas macam saya ni selah sedang temankan anda ketika ini. Dan juga kalau anda tengah parking kenderaan anda sekejap lagi ke kan, untuk tengok jugalah kawasan ada parking tu. Yang terbaru yang berlaku kat negeri Selangor ni di PJ. Kenapa? Dekat Petaling Jaya ada Cobra, King Cobra yang menyorok kat dalam Alphard, kat bahagian enjin. Ya Allah, punyalah panjang King Cobra tu, lebih kurang 3 meter eh. Lepas tu dah sampai ilau, ada abang bomber yang datang tolong keluarkanlah King Cobra tersebut. Jadi bayangkanlah, ular tiba-tiba jumpa pula dalam kereta kita. Seram, tak jauh lah. Pandai pula lah King Cobra tu ya. King Cobra jenis T20 kot. Sebab dia nyuruk dalam Alphard kemain lagi. Dan kepada anda ya, yang tengah tertinjau ke kedai mana nak makan, okey, jangan lupa reti baca bismillah 5, baca doa dulu kan, ayat kursi ke apa ke. Semoga dilindungilah daripada apa jua kejahatan, insyaAllah. Dan selamat tengah ni kepada sahabat kita yang menyapa pun, thank you. Kerana anda nak berhilo-hilo juga, 019-3304-425.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya, selamat tengah di cakapkan untuk anda 019-330-4425. Itulah dia, WhatsApp Selangor FM nantinya boleh anda gunakan kalau anda minta lagu dalam pilihan hujung minggu. Sempat tak salin tadi nombor telefonnya tu. Itu kalau untuk WhatsApp Selangor FM. Okay, mungkin kepada anda yang baru pertama kali ke, tak pernah lah kiranya kan, ataupun dah lama lah tak update ni. Mula sekali berapa nombor telefon WhatsApp Selangor FM tu?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Jadi sambil tu mungkin anda tengah buat rempeyek, nak share sikit kan. Wah, bagus kat Rubio. Ni buat rempeyek meniaga ke ataupun buat makan sendiri? Kalau meniaga memang kita tahu. Untung-untung nanti boleh masuk dalam slot Beast on Air di Selangor FM. Gitu juga ada Aunty Zai kita. Tak apa-apa nak sihat tu, semoga cepat sembuh lah Aunty Zai kita. Juga ada Faisal dari Tanjung Malim. Mak Ngah kita juga, selamat memandu e-hailing tu ya. Semoga ramai lah naik Grab Mak Ngah kita hari ini, dan untuk anda juga kan. Semoga dapat banyak tips hari ini. Dan dalam masa sama juga, ada yang ketika ini tengah dalam jalanan nak bagi orang kahwin. Jom sama-sama kita doakan mempelai kita semoga bahagia hingga ke jannah bersama-sama. Amin.

Untuk anda yang tengah cari pembantu rumah, hati-hati dengan sindiket penipuan pembantu rumah. 2-3 hari kerja kat rumah, tiba-tiba hilang. Deposit hilang, bayaran tambahan pun hilang. Takut-takut barang kat rumah pun hilang. Itulah dia antara modus operandi terbaru. Okay. Mari dengarkan lagu ni Hati ke Hati. Abdullah Cik dan juga Dora Liza Grace. Selepas muzik tanpa henti, saya kembali temankan anda.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Mawaddah. Padahal orang Madinah, subhanallah ya, orang Madinah, mengapa orang Madinah lebih mudah terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi? Ansar. Sampai Rasul berhijrah, orang Mekah susah nak terima. Ya, orang Mekah kecuali yang segelintir terima Islam di tangan Rasulullah. Majoritinya tak terima. Tapi orang Madinah berbondong-bondong. Ketika Rasulullah hijrah dari Madinah, hampir tidak ada orang Arab yang bukan Islam. Hampir semua dah masuk Islam. Kenapa mereka mudah untuk terima Rasulullah? Kerana daripada mereka membesar di Madinah bersama dengan, di kalangan mereka ada orang-orang Yahudi. Perkampungan Yahudi ini bersepah di Madinah. Dan mereka jadi peniaga di Madinah, di pasar Madinah. Dan mereka sentiasa buat perbincangan kitab mereka. Ahlu kitab mereka sentiasa buat diskusi. Jadi orang-orang Madinah sentiasa dengar percakapan dan perbualan orang-orang ahli kitab, orang Bani Israel yang ada di Madinah. Dan perkampungan Yahudi Bani Israel ini tak ada di Mekah. Tidak ada ahlul kitab kecuali satu dua orang saja yang ada di Mekah. Jadi mereka bukan satu community di Mekah. Jadi orang Mekah tak terbiasa dengar tentang nabi yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Berbeza dengan di Madinah. Di Madinah ni kalau orang Yahudi bergaduh dengan orang Arab, Aus dan Khazraj yang berada di Madinah, mereka katakan, oh, kami sedang tunggu nabi yang terakhir daripada kalangan nabi yang Tuhan akan utus, yang akan mengalahkan kamu semua, yang akan menewaskan kamu semua wahai bangsa Arab. Sebab dalam kitab mereka memang sudah ada pemberitaan bahawa akan lahir nabi yang terakhir. Cuma nabi yang terakhir di situ tak dibagi tahu daripada bangsa mana. Dia tak kata akan muncul daripada Bani Israel nabi yang terakhir yang menjadi penutup segala kerasulan. Tak ada. Tetapi Bani Israel mereka syok sendiri. Mereka kata selama ni dah beratus-ratus ribu nabi daripada kalangan kita. Mestilah nabi yang menjadi penutup, menjadi seal of prophethood, mestilah daripada kalangan kami. Kami bangsa yang terbaik. Kami bangsa yang telah dijanjikan. Mereka semua, mereka sudah canangkan begitu. We are the promised one. We have been promised. We have been chosen. We are the chosen one. Sampai sekarang mereka, kamilah yang dijanjikan, kamilah yang diberi promise, kamilah yang chosen one. Sampai sekarang perangai mereka. Kalau bunuh nabi-nabi pun mudah bagi mereka. Ini kan rakyat di Lebanon, di Gaza, di Palestin, bagi mereka kacang saja. ABC. Bagi mereka tak ada benda. Ya. Bila Rasulullah SAW, bila dah begitu, Rasulullah SAW panggil perempuan tadi, Zainab binti Haris, wanita Yahudi Khaybar. Wanita je. Yang nak bunuh Rasulullah ni, wanita Yahudi. Mengapa kamu letak racun di dalam makananku? Maka Zainab kata, kalau kamu seorang nabi, dah tentu Tuhan akan selamatkan kamu. Kalau kamu bukan nabi, sudah tentu kamu akan mati kesan daripada racun tersebut. Dan kami pun terselamat daripada dakwaan kamu sebagai kata kamu nabi, nabi, nabi. Kalau kamu mati, kami semua dah tenang, tenteram, dah tak dengar lagi seorang lelaki yang dakwa diri dia nabi. Sebab Yahudi masih bagi mereka, kami sedang menunggu nabi yang lain daripada kalangan kami. Padahal sifat-sifat nabi yang terakhir yang ada dalam kitab mereka semua ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segelintir Yahudi saja di Madinah yang masuk Islam. Oh, saya nak kata tadi, orang Madinah mudah untuk masuk Islam kerana mereka sentiasa terdedah dengan berita nabi yang terakhir ni. Jadi bila dengar nabi yang terakhir ni datang daripada bangsa Arab, dan mereka adalah bangsa Arab, lebih mudah untuk mereka terima. Mereka terdedah dengan ilmu tu. Tapi apabila Rasulullah dah zahir, bangsa Bani Israel yang selama ni duk tunggu-tunggu, duk canangkan, dia yang berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bangsa yang mereka pandang lekeh selama ni, Mereka sentiasa kata, nanti Nabi yang terakhir daripada kalangan kami diutus akan tumpaskan kamu. Sebab dalam Nabi yang terakhir mengatakan akan tumpaskan bangsa yang lain. Nabi yang terakhir, dia akan topple bangsa yang lain. Jadi mereka assume, mereka konon-kononnya menyangka itu datang daripada mereka. Tapi dalam masa yang sama, orang Arab Madinah dapat maklumat, okey, akan ada Nabi yang terakhir. Apa kita tengok? Tapi apabila Rasulullah bangkit, orang Madinah lah yang, orang Arab Madinah lah yang paling bersedia sekali. Dan ketika orang Mekah dah mula menindas Rasulullah makin kuat setelah kewafatan Siti Khadijah, mereka kata, ya Rasulullah, pindahlah ke Madinah, pindahlah ke Madinah. Kita bina, kita bina Islam sebagai sebuah institusi yang proper di Madinah. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Baik, saya nak kata tadi, Arab jahiliah ini mereka percaya kepada Allah sebab mereka keturunan Nabi Ibrahim. Mereka tiap-tiap tahun mengerjakan haji. Yang nama Abu Jahal, yang nama Abu Lahab, ini semua bukan sahaja tiap-tiap tahun buat haji. Mereka adalah petugas-petugas di dalam haji setiap tahun. Sebab haji, sebab mereka keturunan Nabi Ibrahim, mereka wukuf di Arafah. Mereka bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, sembelih korban 10 Zulhijjah. Ini semua orang Arab jahiliyah, musyrik. Mereka semua buat haji tiap-tiap tahun. Daripada kalangan musyrik ini, daripada kalangan Quraisy, mereka ada yang jaga bahagian kemah, kawasan Arafah. Ya, ini bukan cerita sekarang muassasah dan sebagainya. Zaman sebelum Rasulullah jadi Nabi lagi, Rasulullah daripada kecil dah memang pergi haji dah tiap-tiap tahun. Orang Arab jahiliah memang buat haji, tawaf, Kaabah, sa'i atau Safa dan Marwah. Dan semua mereka kenal bahawa Tuhan mereka adalah Allah. Yang menciptakan bumi dan langit ini adalah Allah. Tapi apa yang berlaku di kalangan musyrik pada 300 tahun sebelum Rasulullah diutuskan. Bayangkan Rasulullah dengan Nabi Ibrahim ni lebih kurang dalam 2,000 tahun bezanya. 2,000 atau 2,500 tahun begitu. Lama, beribu tahun antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim. Dan jalur Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail ni langsung tak ada Nabi. Langsung tak ada Nabi sampai Rasulullah dibangkitkan. Dan ini sudah tentu untuk orang yang saya kata tadi, orang yang mencari kebenaran, tak mungkin data-data yang begitu hebat terpinci dalam Quran boleh datang daripada seorang yang tak pernah, yang butuh huruf, yang tak membaca, tak menulis, yang dibangkitkan daripada bangsa yang tak ada tamadun, yang tak ada civilization, yang tak ada peradaban ilmu, ya, mereka tak ada kitab di sisi mereka, tak pernah hadir dalam mana-mana university, college ataupun akademik.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Zaman tu di kawasan Yunani dah ada college akademik dah, tinggalan daripada Socrates, Plato. Mereka terdedah kepada perbahasan akademik. Arab Jahiliah tidak. Mereka terdedah kepada kesusasteraan. Mereka syok dengan syair. Mereka syok dengan karang-karang syair. Ya. Sebab tu di Kaabah ni digantungkan 7 carta. Siapa yang dapat karang syair yang terbaik akan digantung syair tadi di sekeliling Kaabah. Pada masa yang sama, di sekeliling Kaabah ada 360 berhala. Di 300 tahun sebelum Rasulullah lahir, ada seorang Quraisy juga, ya, Amar bin Luhai. Dia yang mula-mula bawa berhala ke Kaabah. Dia kata, aku tengok kat negara luar, mereka semua ada patung-patung ni. Padahal patung-patung di tamadun luar, mereka jadikan perhiasan. Tapi dia nak jadikan bisnes. Dia nak bawa ke Mekah, nak jadikan bisnes. Jadi orang luar pun kata, kamu cubalah pujuk orang Arab Mekah kamu tu. Ha. Kamu kata, di samping kamu sembah Tuhan Allah, kita pun perlu sembah Tuhan yang kita nampak kat atas muka bumi ni. Kalau dia orang beli kau punya apa tawaran tu, kita orang boleh supply Tuhan. Ini boleh jadi bisnes yang baik. Dia Amar bin Luhai ini kata gitu, bawa, aku bawa satu dulu patung, nama dia Hubal. Dia bawa dan dia pun canangkan kepada orang Mekah lah, kita kena ada statue yang, sebab Allah ni kita tak nampak. Dia at least ini kita nampak. And jadi kita, di samping kita sembah Tuhan Allah, kita sembah yang ni juga. Jadi orang Mekah yang memang tak terbiasa dengan, dah lama memang tak ada Nabi di kalangan mereka, mudah tersesat ketika itu. Bukan semua, tapi majoriti ikut apa yang Amar Luhai canangkan. Dan sejak daripada itu, berbondong-bondong berhala dijadikan bisnes, sehingga 360 berhala keliling Kaabah. Rasulullah lahir dalam keadaan sekeliling Kaabah ada 360 berhala. Dan orang kafir Quraisy kata, kita sembah Allah, tapi dalam masa yang sama kita sembah 360 berhala ni juga. Jadi lebih banyak Tuhan lebih baik, dia, orang kafir Quraisy kata. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah untuk bagi tahu pada mereka, ini adalah kesesatan yang dibawa oleh Amar bin Luhai. Dan aku telah ditunjukkan oleh Allah bahawa Amar bin Luhai sedang berada dalam keperitan di dalam api neraka kerana dia yang mengenalkan konsep sembah berhala ni pada orang Quraisy. Yang pada ketika itu mereka tak sembah berhala, mereka bertuhankan Allah semata-mata. Hatta ketika Rasulullah mula diutus dan mula menyebarkan Islam, otai-otai pemuka Quraisy yang susah nak masuk Islam ni, antaranya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ini semua orang-orang yang terlibat dengan perniagaan berhala tadi. Jadi dia dah kacau periuk nasi Abu Jahal, Abu Lahab dan ada lagi kafir-kafir yang lain, yang mereka susah nak terima Rasulullah, walaupun mereka tahu Rasulullah tak pernah berdusta, tak pernah berbohong, orang yang benar. Tetapi ini periuk nasi kami. Kamu dah bawa satu ajaran yang dia dah kacau kami punya bisnes, kami punya perniagaan. Jadi mereka tetap nak pertahankan bisnes jual Tuhan tadi. Ya, mereka buat Tuhan, mereka jual. Kan itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau masuk Islam, orang tanya beliau, sepanjang hidup kamu, apakah waktu yang paling kamu ingat sebagai suatu yang paling melucukan? Ya. Kata, pengalaman hidupku yang aku rasa lucu dan mencuit hatiku, ketika aku masih Arab Jahiliyah, ya, sebelum masuk Islam, masih kafir Quraisy, masih menjadi orang kafir, aku melihat orang membina berhala, buat berhala dan jual. Jadi aku pun nak ceburkan diri dalam bidang itu. Tapi aku nak buat kelainan. Daripada buat daripada batu, aku nak buat daripada kurma. Jadi aku pun susun kurma ni. Bila dah siap, aku lapar. perut aku kosong. Jadi, tapi depan aku ni dah Tuhan dah jadi sempurna dah. Jadi aku minta izin, kata Tuhan berhala, minta izin saya makan bahagian cuping telinga sikit. Dia makan, sedap pula kurma yang ni, daripada mana? Kata minta rasa satu lagi telinga belah sini, dia ambil satu telinga. Kemudian dia punya sedap-sedap tak sedap, dia dah makan satu Tuhan dia. Kemudian dia kata lepas Islam, aku bila aku teringat, aku buat Tuhan, kononnya aku nak sembah, lalas aku makan Tuhan tersebut. Tuhan dah masuk dalam badan aku, perut aku. Jadi setiap kali aku teringat, ianya melucukan, ia mencuit hati aku. Jenaka betul. Kata alhamdulillah, Allah merahmatiku dengan nikmat Islam dan iman.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: anda pengalaman baru bermula 12.5 hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: Anis akan chill weekend anda 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat petang ucapkan untuk anda 2-3 minit petang. Ha, kepada anda kalau nak minta lagu,
3: simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ha, kan kita happy-happy betul-betul macam ni. Mungkin nak dengarkan lagu kegemaran anda. Okey, menerusi apa? Setiap hari Sabtu, juga hari Ahad. Seperti biasa, 2 hingga pukul 5 petang, kita ada
0: pilihan hujung minggu.
2: Apa khabar, orang Skinchan? Abang Azliman kita tengah lepak-lepak kat kapal terbang tu ke? Tiba kapal terbang dekat sawah padi Skinchan tu kan? Wah, secantik pemandangan tu. Dan juga, mungkin dalam masa sama juga anda ada lagu pilihan anda. Sementara kita menanti kan Sembang Selebriti bersama dengan Poi Stings yang akan bersama dengan kita kejap lagi. Okey, berpukul 3 petang dalam Sembang Selebriti. Telah pun bersama dengan kita Sembang Selebriti, insyaAllah, alhamdulillah, selama 16 tahun. Jadi meneruskan legasi hari ini. Wah, legasi bersama dengan Poi daripada kumpulan Sting kejap lagi. Okey, pada pukul 3 petang. Ada sahabat kita minta lagu ni, ada Abang Wan kita yang berada kat Kajang tu. Nak dengarkan lagu Adira Suhaimi, katanya sayang orang lama. Puan lah saya fikir, macam tak pernah dengar pula sayang orang lama. Sayang orang yang sama ada. Gitu. Tertipu sikit bang tak apa. Okey je. Sayang orang sama juga dia. Abang Timbul kita juga yang menyapa. Thank you, Sis Ruby. Abang kita berada di Kak Ruby tadi kat mana Kak Ruby ya? Kat rumah katanya buat rempeyek. Okey, di PJ. Juga di Kampung Lekuk kita ada Sis Siah kita. Apa khabar lah Kak Siah? Oi. Nak dengarkan lagu Madah Berhelah. Wow, daripada Zain Azin. Okey, juga ada Cik Daya kita bersama dengan tunang tersayang dan juga adinda tercinta. Okey, wah, dia minta lagu. Okey, ini adalah sebuah lagu baru ya. Okey, baiklah, nanti boleh dengarkan kejap lagi ya. Okey, lagu apa tajuknya tu dek? Kepada anda kalau tak lagu 019-330-4425. Okey, dia nak letakkan lagu daripada Nana dan juga Tony. Oh, okey, saya carikan dulu lagu ni, okey. Jom kita dengarkan lagu ni, Sayang Orang Sama.

0: Itulah dia lagu Sengkita Asmara Luka dan Tony. Lagu telah diminta oleh Cik Dayah kita. Semoga timbul lah ya dengan Dinda dan tunang tersayang tu. Dan surprise untuk awak Cik Dayah Roy. Kita ada penyanyi kepada lagu ini. Nana. Assalamualaikum Nana.
1: Waalaikumsalam.
0: Inilah dia pemilik suara lagu tadi tu. Gitu. Betul. Sihat Nana eh? Cantik
1: sihat,
0: orang ni.
1: Alhamdulillah.
0: Saya tengok lah dekat MV tau. Dekat YouTube kan. Oh ni orang dia. Cute je ala-ala gadis
1: Alah,
0: Melayu terakhir gitu
1: kan? Tak adalah gadis Melayu.
0: Gadis Cina, India. Nana, awak okay, join betul. Luncai Emas dengan Rosy Kui Entertainment ni dah lama ke baru?
1: Sebenarnya saya baru je lagi.
0: Oh iya ke?
1: Saya kiranya ini saya newbie lah dalam industri seni ni.
0: Newbie.
1: Betul.
0: Akak dengar ubi dek. Tu baru nak cakap ubi ada batas ke apa ke? Ubi kayu ke? Okey, jadi macam mana perasaan dia tu dilamar oleh syarikat luar biasa tu? Kan Luncai Emas ada juga rezeki ke? Macam mana awak dapat rezeki join bawah syarikat rakaman tu dek?
1: Okey, sebenarnya cerita dia saya ni lah selalu buat live nyanyi di TikTok. Jadi adalah beberapa komposer yang nak melamar saya kan. Jadi kita ni tak pandai sangat tau bab-bab orang kata jadilah penyanyi ke apa kan. Kita sebab kita buat live ni sekadar hobi je sebenarnya.
0: Itulah tu, faham?
1: Tapi rezeki, orang kata rezeki tak salah alamat. Alhamdulillah, kita punya label Music Wave, producer dia contact saya lah, dia kata join kita, under label Music Wave. So, saya cubalah, kita cubalah mana tahu ada rezeki dekat situ. And then, Music Wave pula lagu ni collab dengan Luncai Emas.
0: Begitulah cerita dia.
1: Betul.
0: Sekian terima kasih. Gitu. Jadi, hari ni macam minggu ni satu hari ni biasa orang kahwin. Sikit lagu orang kahwin boleh tak?
1: Lagu kahwin eh? Boleh, kita belanja lagu kahwin lah.
0: Boleh dengar.
1: Okay. Selamat.

0: Ece.
1: Wow. Selamat bulan baru untuk anda yang tengah dengar sekarang ini. Juga untuk Nana. Selamat bulan baru Nana eh.
0: Baik. Ya Allah,
1: takdelah
0: pengganti baru, pengganti lama
1: tak? Saya sebenarnya nak pancing awak nak tahu dah berapa punya kembali. Semua cepatlah saya dapat zuriat. Amin. Ya.
0: Saya anak dua dah Kak Ani.
1: Ya ke?
0: Ya, betul.
1: God. Semoga dapat kembar tiga lepas ni.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Wah, dah amin. Okay, Dek. All the best untuk lagu baru ya. Sengketa okay, Asmara Luka. InsyaAllah ada kita borak lagi nanti lah eh.
0: Okay, boleh.
1: Thank you, Nana.
0: Thank you juga, Kak Ani.
1: Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Itulah dia, Nana secantik manis. Boleh tengok dekat YouTube. Lagu bertajuk Sengketa Asmara Luka. Jom nak dengarkan lagu ini. Sekejap lagi bakal bersama dengan kita, Poi. Kita punya otai kita yang terasing lagi. Dalam diam, aku menyintaimu. Berapa ribu kali dah abang nyanyi, kan? Ya, berapa ya. Dan juga ada lagu telah diminta oleh Mak Ngah kita. Dia minta lagu juga. Dia minta lagu Made in India. Nanti kan.

0: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Pilihan hujung minggu.

Itulah dia, ya. Juara pertandingan bintang RTM 1985. Dah lahir ke belum ke? 1985 tu. Lagu tadi tu, lagu telah diminta oleh sahabat kita yang tengah membawa e-hailing. Power lah kat kita ni. Mak dengan kita, ya. Agaknya kat berada dah lokasi tu. Kalau biasanya dekat semua perdana, ya, kak, ya. Okey, sayang kak juga. Dan juga, ya, kat belah ni kalau ada nak tahu secara peribadilah. Yelah, kalau dah, walaupun saya baru dah 16 tahun bersama dengan ramai jenis artis lah, kan. Perangai tu lah, macam-macam jenis perangai. Untuk mengendalikan segmen sembang selebriti je. Tapi sedikit sebanyak apabila bersama dengan mereka, secara personal lah, sejam tu kan, segmen tu, saya dengan artis tu, artis tu dengan saya. Makanya kita sikit sebanyak tahulah cara mereka, kan, seseorang itu, kumpulan itu. Dan juga kalau kat belah ni, memang sangat down to earth, mempunyai bahasa dia tu luar biasa. Dan dia sangat-sangat usaha untuk tidak menghampakan orang. Contohnya macam hari ni kita dah settle lah segmen dengan dia, lepas tu tiba-tiba dapat, maksudnya macam mana, permintaan daripada orang yang sangat suka dengan dia. Kak, macam mana ni kak? Ada orang, saya tak sampai hati tu nak cakap. Tapi tu lah, dia minta tolong akak datang RTM lagi sekali. Boleh ke kak? Tapi tak ada bayaran tau. Kak belah boleh Anis, untuk Anis. Wah, gitu dia punya level dia jaga hati orang tu. Ya Allah, sebenarnya dia tak buat macam tu pun. Sebab ini bukan je BBNU ke, kan. Yang ini adalah seorang bintang, kan, yang bintang bergemerlapan. Makin tinggi, dia semakin menunduk. Tu yang sangat perlu dicontohi. Selain daripada Tok T yang dah dengar tu, yang jadi sepupuli bahasa tu, kan. Datuk Seri Siti Nurhaliza kita tu, ya. Tok T pun sama juga. Kalau pergi Mak Iti ke Kak Iti ke, ya, dia pun sangat down to earth. Jadi insyaAllah kita pun insyaAllah berusaha ke arah itu. Lagi anda berpangkat, lagi anda kaya raya, insyaAllah. Semoga begitu jugalah dengan budi bahasa kita, kan. Amin. Okay, ada kawan-kawan kita minta lagu ni dalam pilihan hujung minggu. Sementara kita menantikan kejap lagi Poisting akan bersama dengan kita dalam sembang selebriti pukul 3 petang. Nanti cepat singgah, ya. Kita titip-titipkan sikit ucapan sokongan kepada Abang Poi kita. Boleh singgah kat Facebook, juga di TikTok pada pukul 3 petang nanti dalam sembang selebriti bersama dengan saya dan anda secara live. Yang biasanya di Selangor FM ni, kalau segmen bersama dengan selebriti, ya, kalau kebanyakan radio suka record, kan. Tapi kalau di Selangor FM ni secara live. Sebab apa? Sebab saya sukalah kalau anda nak interact dengan seseorang yang anda minat, kan. Ada orang minat rocker, ada orang minat pelakon ni, pelakon tu. Jadi anda boleh tanya soalan, boleh terus jawab je. Tak adalah macam nak simpan, ni sebenarnya seminggu dah rakaman, ataupun semalam rakam ke pagi tadi rakam, betul bagi anda dengar, bukan. Ini adalah secara live, anda bersama dengan selebriti kegemaran anda. Sebab bang Poi kita pun ramai peminat juga. Ramai yang suka minta lagu dalam Diam Aku Minta Ibu tu, kan. Jadi nanti bolehlah bersama dengan beliau sebentar lagi. Jom nak dengarkan lagu seterusnya yang telah diminta oleh Cik Syarul kita. Sementara menantikan shift malam di pukul 8 malam sampai 8 pagi kejap lagi. Kita nak dengarkan lagu The Paduka, Belajarkanlah Dalam Diam. Juga Abang Aziman berada di Skin Chan nak dengarkan lagu Rinduku Tiada Berteman. Alright.

0: Pilihan hujung minggu.
1: Lepasan SPM dan masih mencari kolej pilihan, jom nikmati pengalaman pembelajaran di College Space di Residensi UTM Kuala Lumpur dengan pilihan program diploma seperti pengurusan, pengurusan rel, sains komputer dan pengurusan industri halal. Anda kini lebih dekat dengan masa depan yang diimpikan. Layari www.collegespace.edu.my atau hubungi 018-312-8114 sekarang. College Space, masa depan gemilang anda bermula di sini.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, sekarang pukul 2.55 minit petang. Lagi 20 saat, 2.56. Mudahlah set jam yang kadang tu tak pukul berapa dah sebenarnya waktu yang tepat kan. Set lah pukul 2.56 ya. So sambil saya ni suka nak temankan anda, mungkin ada tengah shift bulan petang ni ke, masak ke, ialah bertukar shift kat rumah. Bertukar shift apa? Bertukar shift basuh pinggan mangkuk katanya. Selamatlah basuh tu. Sambil saya minum makanan. Nanti sekejap lagi kita bersama juga dengan Poi Sting. Ada pun sebenarnya boleh berhello-hello tau. Boleh direct terus di Facebook, juga di live TikTok nanti, okay? Untuk sembang selebriti hari ini bersama dengan vokalis kumpulan Stings, iaitu Poi. Tu kejap lagi lah bakal bersama dengan kita. Sambil itu juga kita teruskan je kita punya segmen permintaan lagu kita. Jadi anda boleh beritahu kat saya lagu apa yang anda suka nak dengar melalui WhatsApp Selangor FM, senang sikit. Jadi anda boleh terus type je tajuk lagu dan juga penyanyinya, okay? Hantarkan ke rumah WhatsApp Selangor FM. Sambil itu, terima kasih kepada Sis Izan yang mendengar. Izan Rohaizan, terharu saya baca mesej awak. Tanyanya, ada seminggu lepas tak ada ya? Minggu lepas tu cuti sehari awak. Lepak-lepak kat PD je. Juga kawan-kawan kita menyapa juga, ada Faisal yang berada di Tanjung Malim. Terima kasih banyak ya, mana juga berada ketika ini. Selamat mendengarkan Selangor FM. Dan tentulah kita juga tetap daripada kita sibuk, kita happy-happy kan. Kita doakan juga untuk semua saudara-saudara kita yang berada di Gaza, semoga mereka lekas dibebaskan.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad. Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM. Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Camila.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Celebrity.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
5: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
4: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
5: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat. We'll be right back.

0: Right.
1: Wow, itulah dia tu. Datang Abang Boy. Tadi dia terpasang minus one ke ni kan? Oh, minus one. Tapi tak ada pula. Rupanya vokal ni orang yang sama. Masih sama lagi suara abang eh.
0: Alhamdulillah, tapi agak macam ada sengau sikit sebab bawa lepas batuk-batuk.
1: Ya, yeah, dengar handsome je lagi suara abang.
0: Alhamdulillah, itu anugerah Allah.
1: Kan, alhamdulillah. Sebab macam, bukan abang Poi kita dah montel-montel ke? Rupanya tidak, ya. Itu ilusi je dapat macam montel. Orangnya masih lagi sadu, alhamdulillah, biasa. Maintain. Memang betul-betul jaga bang, eh? Bagus, eh?
0: Manager jaga semua.
1: Mana manajernya? Tak nampak pun seorang dia, ni.
0: Meja saya, buat saya. Dia tak sihat sangat.
1: Alah, sianya.
0: Dia kena salam kat
1: Kau salam. Baru nak berkenalan. Tapi tak apa eh. Apa, wife ni pun memang sporting kan. Dah biasa. Sebab suka kahwin orang popular kan. Gitu. Dan kabarnya kepada anda, orang nak tahu ya, sambil singgah di rumah biru Selangor FM ketika ini. Juga, selain daripada lagu tadi tu yang memang selalu orang minta, kabarnya lagu terkini eh.
0: Lagu baru? Ada lagu baru, betul. Ada ciptaan lagu baru, ciptaan daripada Abang Jeff dan penulis dia, Mazni. Okay. Suami isteri lah. Satu lagu yang kata orang, dia simpan dah lama. Dia nak bagi, dia macam takut dia cakap. Saya pun takut juga nak terima lagu orang kan. Sebab lagu banyak. So kita pilih-pilih. Tak apalah kak, saya cuba nyanyi lagu ni. Tapi saya minta kebenaran daripada mereka untuk saya ubah sikit. Sebab lagu tu agak macam bukan tak cukup, susunan dia tak betul. So saya susun balik semua. Alhamdulillah, bagi mereka dengar, selaku komposer dan penulis lirik kan. So diorang puas hati. So saya record lah. Lagu tu tajuk dia Menemani Rindu Yang Lalu.
1: Menemani Rindu Yang Lalu. Tajuk tu pun pilih sendiri ke bang?
0: Ya, betul.
1: Kenapa macam tu tajuk dia tu?
0: Entahlah, kita ni kadang-kadang ada karisma kan. Dia nak buat rindu selalulah. Apa nama ni, menemani apa benda lah. Rindu yang saya cakap, kak biar panjang sikit lah lagu ni. Sebab dia cakap, kenapa nak panjang-panjang tajuk kan. Bagi saya, sting saya sendiri, lagu-lagu saya Dah senonim dengan tajuk-tajuk yang panjang kan. Dalam diam aku minta imu, adakah kau setia? Kutimang kasih, kutimang sayang, ingatku dalam doamu kan. Kepada muka kasih hati, panjang-panjang kan? So kita letaklah Menemani Rindu Yang Lalu.
1: Wah, dia macam lah synchronize lah kepada yang sebelum ni eh. Kena ada bridge macam tu, jambatan. Jadi kita nak tanya lebih lanjut kepada anda, jangan ke mana-mana. Dengarkan dulu. Yang ni dalam Diam Cinta Ibu juga, tapi dia versi lain sikit.
0: Versi orkestra.
1: Gitu. Jom.

0: Itulah dia lagu Lost in Love is Supply.
1: Sembang Celebrity.
0: Lagu yang teruk diminati ya sebenarnya. Lagu daripada Bang Pois ni, Dila. Katanya suka lagu tadi tu. Macam feeling dia macam mana, bang?
2: Vibe dia tu, penyampaian dia, soul dia tu. Dan dulu masa-masa mula-mula dengar lagu tu kan, saya mati-mati ingat lagu tu lagu duet lelaki dan perempuan.
0: Okay.
2: Tapi dah lama-lama dengar kan, sekali tahu, baru tahu kan, supply dua lelaki lah.
0: Macam tu eh.
2: Sampai macam tu.
0: Unik suara eh.
2: Ya, betul.
0: Suara abang lah unik. Itulah kot ramai minta lagu Sting tu sendiri kan. Tapi susah kan juga kan nak pastikan lagu semua tu meletup, betul tak? Cabaran dia kan.
2: Betul.
0: Even yang lagu terbaru ni macam mana? Apa cabaran apabila keluar dengan single terbaru ni, bang?
2: Lagu baru ni dia tak adalah banyak sangat cabaran. Tapi kita pun dah tua. Orang tua nyanyi lah kata kan.
0: Tua ke?
2: Tua lah. Orang tua dah nyanyi.
0: Dia macam tanah rumah tau. Makin lama makin mahal gitu.
2: Lepas tu dia sebenarnya untuk menyampaikan sesebuah lagu tu dulu dan kini, dia perlukan satu, kata orang, pengorbanan lah. Pengorbanan yang mencuburkan diri kita di dalam lagu itu. Sampaikan
0: penghayatan
2: dengan
0: lah.
2: Penghayatan sampaikan dengan seikhlas mungkin lah.
0: Okay.
2: Sebab saya pernah ingat arwah Mama Jui cakap dengan saya dulu kan. Dia cakap, "Poi, you jangan cari glamour, Poi. You nyanyi seikhlas mungkin, glamour akan cari you." Alhamdulillah, betul, benda tu betul wujud. Betul. Dan lagu-lagu yang banyak saya nyanyikan, lagu-lagu Sting yang popular kan, banyak tulisan daripada Mama Jui. Dalam Diam Aku Minta Imam, Mama Jui tulis, "Ku adakah kau setia?" Mama Jui tulis. "Seandainya Tuhan mengizinkan," Mama Jui tulis. "Ingat ku dalam doamu," Mama Jui tulis. So banyak lagu yang dia tulis semua meletup.
0: Alhamdulillah. Kadang-kadang ayat orang yang ringkas tu sebenarnya maksud yang mendalam eh.
2: Ya,
0: itu juga dengan lagu baru Menemani Rindu Yang Lalu.
2: Lagu ni tidaklah se, kata orang se, tak tahulah.
0: Belum lagi. Belum letup lagi.
2: Belum letup.
0: InsyaAllah
2: lagi.
0: Bakal letup.
2: Baru 10 hari kan. Tapi untuk menyampaikan lagu ni, kita cuba yang sebaik mungkin. Dan vibe music itu sendiri, dia agak lain sikit lah. Tapi bass chorus tu, dia menunjukkan itulah Sting. Okay. Poi Sting.
0: Tu kalau dengar tajuk tu, Menemani Rindu Yang Lalu, dia bukan berkisahkan pasal ex kan? Bukan.
2: Jangan lagi tu.
0: Gerak-gerak. Tajuk dia tu, Menemani Rindu Yang Lalu.
2: Okay, sebenarnya MV ni, music video ni baru 10 hari tayangkan di media sosial
0: kan.
2: So boleh tengok dan dengar lagu tu. Dan ada quiz kat situ. So kita nak orang cuba teka dan sambung cerita, perjalanan cerita tu, apa sebenarnya yang berlaku selepas itu. So dia ada cerita kat situ. Cerita tu tak habis, tergantung. So memang kita buat macam tu. So biarkan peminat tu dapat apa kata orang, memberi komen-komen yang terbaik untuk lagu tu ke mana arah dia.
0: Oh gitu.
2: Mungkin ada selambungan dia kan, kita tak tahu.
0: Alamak. Okay, faham. Tapi dia tidak menjawab kepada anda. Kalau perasan apa-apa, dia tak jawab pun.
2: Jawab apa?
0: Dengarkan, "Ingat Ku Dalam Doamu." Sama-sama itu, jom kita Al-Fatihah untuk Mama Jui. Semoga beliau bersama dengan beriman. Lagu daripada Poi Sting juga. Ini lagu yang keberapa, bang?
2: Ini "Ingat Ku Dalam Doamu" kan, album yang kedua. Lirik daripada arwah Izzah. Dan tajuk ni lagu daripada Izzah, tajuk lirik daripada

0: InsyaAllah kita tak pernah lupa ya untuk mengingat orang-orang yang menyayangi kita dalam doa kita. Itulah dia suara daripada orang yang dah 35 tahun dalam industri ya. Hebat, alhamdulillah.
1: 35 tahun dah.
0: Kadang-kadang tu ada dah tak relevan.
1: Tapi umur umur pun 35 je. Stop sampai situ.
0: Terbalik ke apa? Tak apa, bancil je. Nampak okey je.
1: Okay.
0: Kena pula lelaki. Sama je lah macam perempuan. Tapi lelaki tu macam lagi... yelah, sebab abang tak ada nak beranak ke apa kan. Tak ada mana-mana urat nama dia nak putus kan.
1: Sebenarnya bagi saya, saya ada beberapa kawan profesor.
0: Okay.
1: Jumpa diorang, saya dengan diorang kan.
0: Ha.
1: So dia cakap, "Poi, ada satu kawan profesor saya, umur dia dah 61.
0: Okay.
1: Masih naik basikal, cici kan. So dia cakap, "Prof, bagilah ni sikit kan. Life simple," dia cakap.
0: Ha.
1: "So kita jangan ingat kita dah tua. Kita ingat kita baru 35, 40. Kita baru nak belajar naik motor. Baru nak seronok-seronok apa semua kan."
0: Ya, tapi betul.
1: Saya fikir macam satu cakap. Kalau kita fikir kita tua,
0: uh-huh,
1: kita akan tua. Lepas tu, kebanyakan dia cakap. Kebanyakan dia, bila orang dah umur 60 ke 55 ni, pencin kan?
0: Uh-huh.
1: After pencin dia tak buat apa tau.
0: Uh-huh.
1: Dia macam-macam benda dia trigger datang. So, dia kena teruskan juga. Kalau kata dia pagi ke, dia pergi sarapan.
0: Kebun.
1: Sebelum pergi kerja, dia akan lepak sarapan jumpa kawan dia kan semua kan.
0: Uh-uh.
1: Dia kena buat benda tu walaupun dia dah pencin. Baru dia punya ni, kalau dia
0: semangat lah kan.
1: Kalau dekat rumah je kan,
0: takut lepu kan.
1: Lepu.
0: Tapi saya setuju jugalah. Sebab masa ayah saya arwah ayah masa dia umur 60, adik kan sekolah kat asrama tau. So bila dia pergi asrama, kawan-kawan dia macam, Bapak kau dia orang macam, "Kau sini lah, crush yang bapak aku pun 60 lah." "Tak ada, okey je." Dia orang macam tu tau. Ya Allah, budak ni, dia tak crush umur 20 tahun ke kawan-kawan sekolah tingkatan 5 ke dengan bapak?
1: Iya.
0: Yang umur 60. Dia kena steady juga kan.
1: Anak abang dah dekat UiTM, umur 18 kan.
0: Mm-mm.
1: Dia pergi main bola apa semua. So I was send him main bola. Main bola apa semua, nak main bola. Lepas tu dia cakap, Abang jadi coach kita orang je lah.
0: Wow.
1: Lepas tu cakap, "Apa?
0: Kau berani?
1: Kau panggil aku, apa kau panggil aku? Abang. Kau tahu tak tu siapa dia kan? This is Ryan. Ryan kenal. Itu anak saya, anak pakcik tu. Kau kena panggil pakcik." Tak sampai hati lah nak panggil pakcik, dia cakap. "Panggil abang sudahlah," dia cakap. Banyak cantik muka korang.
0: Yelah, dengan rambut panjang.
1: Tapi budak-budak sekarang gitu. Ni, Gen Z kan, dia orang straightforward je.
0: Relax.
1: Dia jujur je macam tu kan.
0: Alhamdulillah. Kepada anda yang tengah dengar juga, semoga anda pun awet muda kan.
1: Ya, betul.
0: Kata sahabat kita Popoyi, sama-sama anda tengah dalam pemanduan tu, ada juga yang menyapa di WhatsApp Selangor FM. Okay, kata Azliman yang berada kat Skin Chan, "Selalu kalau ikut komen ni perempuan tau bang."
1: Okay.
0: Yang ni laki. Dari laki kepada laki Alala is supply. Okay, dia kata terbaik Popoyi kita, masih mantap suara. Okay, salam lepas tu nak gambar dia boleh. Alamak, nak gambar pula. Saya 69 ni. Kata, "Apa boleh tengok bang kat live sekarang ni. Dekat rumah biru ada, dekat TT pun ada juga bang."
1: Yeah.
0: Kalau abang nak tengok komen sahabat ni, kan apa ye? Ni kat WhatsApp Selangor FM. Tapi kena duduk belah sini pula. Nanti saya tunjuk. Ni phone Selangor FM tu, nanti saya tunjuk kepada anda juga. Kalau ada menyapa tu, boleh singgah lah.
1: Yeah.
0: Ke... kita punya rumah biru ni ada HMS Kimchi yang boleh nama.
1: Kimchi?
0: Tahu ke? Kenal? Asia Hamzah. Abang gelak kenapa sebab nama dia Kimchi?
1: Sebab Kimchi kan.
0: Suka so, makan Kimchi.
1: My daughter yang tua tu, dia sibuk cakap Korea.
0: Dia lah
1: Kimchi lah apa. Aduh, cakap kan.
0: Okay, jadi kepada peminat abang mungkin ada ucapan lah kan. Untuk yang show terkini.
1: Show terkini... Besok, bukan malam ni, malam esok saya di Temeluh Pahang.
0: Okey, hari Ahad dia buat Ahad malam
1: Ahad malam.
0: Okey.
1: Bersama Sazmi, ada banyak artis lah. Dia hits hits 90-an volume 2.
0: Okey.
1: So malam esok, so lepas tu pertengahan Julai. Awal Julai saya pada 4 hari bulan saya dekat Australia. Perth, Australia, untuk konsert menyantuni warga Malaysia dan Singapura di sana.
0: Macam mana nak pergi tu? Berapa bulan?
1: 4 hari bulan.
0: 4 hari bulan?
1: 4 hari bulan.
0: 7,
1: ya.
0: Wow, menarik. Okay.
1: Konsert atas swan, atas kapal persiaran.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah. Satu penghargaan dan satu apa kata orang yang tak pernah kita buat. So kita nak try buat
0: Syok juga kan? Jom weh, kita besok pergi futsal. Eh tak boleh weh, aku ada show apa, aku kena kerja esok kat Takapal. Ha, Takapal? Kau dah jadi sekarang? Aku buat show ni. Gitu. Tak charity eh. Itu pun menarik juga tu.
1: And then pertengahan Julai juga saya berada di Tanjung Balai Karimun untuk satu persembahan.
0: Tapi yang terkini ni kepada anda yang tengah follow sekarang ni secara live, terima kasih yang tengah tap tu juga di rumah biru sekarang ni. Sekali lagi boleh datang esok kat Temeloh eh?
1: Malam esok di Temeloh, Dataran Temeloh.
0: Dataran Faham. Temeloh pukul lepas isyak macam tu lah eh?
1: Biasalah lepas isyak kan? Ramai artis yang terlibat.
0: Peri ke? Ni? Mestilah kan Dataran?
1: Yeah, Dataran. Bersama apa? Saziz Hazmi. Dia punya apa nama ni, konsert tu kan? And then ramai artis yang terlibat lah.
0: Siapa lagi bang, ingat tak?
1: Ada Ameng Spring, ada Azan Scan, ada
0: geng-geng semua ni.
1: Ada XL, ada Blank Gama, ada satu lagi siapa eh? Ada Roy Kapila.
0: Gitu. Okey, yang pastinya juga terdengar lagu baru dia yang bertajuk
1: Menemani Rindu Yang Lalu.
0: Boy Sting.

0: Itulah dia terkini daripada Poise Things. Menemani rindu yang lalu. Alalah, cinta pertama kembali ke apa ni?
1: Alamak.
0: Alah juga.
1: Tidak. Tidak hanya dalam lagu. Saya tak tahulah.
0: Apa yang cuba dia sampaikan?
1: Apa yang cuba sampaikan? Saya cuba sampaikan yang sebaik mungkin. Tak tahu penerimaan orang sebab terlalu baru kan? Saya tak tahu orang boleh terima ke? Orang tak boleh terima ke dengan nyanyian yang begitu? Muzik yang begitu. Sebab susunan muzik saya yang susun semua.
0: Kan? Tapi itulah ada Poise Things. Itulah ada Poise Things. Kan?
1: Peminat kat sana dapat terima seadanya lagu ni.
0: Kan,
1: orang
0: tua
1: nyanyi kata
0: kan. Tua ke keberanian
1: dia. Orang lama nyanyi.
0: Apa pun tak payah dia kata dia orang lama.
1: Aduh, kan? Ya.
0: Tapi sebenarnya, dia kata orang lama
1: sebab kita segan dan bukan takut lah kan. Kita dah nyanyi tak macam dulu. Dulu
0: tapi dengan sama je okey je.
1: Ya ke?
0: Perasaan tu diri sendiri rasa macam mana? Macam dulu macam power tinggi, sekarang tak pun nak tinggi situ.
1: Dia bukan power. Betul? Penyampaian kita tu. Penyampaian kita orang sampai tak? Dia menyanyi ni bukannya sampai tu, sampai tinggi ke rendah tu. Kadang-kadang rendah pun tak sampai sebenarnya. Membobok sampai
0: panggil,
1: tu maknanya. Okey, contoh macam kita tengok cerita Hindustan.
0: Okey.
1: Okey, kita tengok cerita Hindustan, kalau dia menangis kita mungkin terasa boleh menangis detik sebab kita nampak kan.
0: Mestilah.
1: Ah kan?
0: Sanggam. Bobby.
1: Ini cuma kita dengar suara.
0: Okey.
1: Dan kita dapat rasa hati kita dipetik. Yang tu susah tu, yang tu nak kena cari.
0: Oh, sampai di hati ke tidak tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, faham. InsyaAllah boleh dengar lagi sekali. Singgah ke YouTube.
1: Betul.
0: Spotify semua dah masuk ke?
1: Ya, dah masuk. Semua dah ada.
0: Lagu yang bertajuk Menemani Rindu Yang Lalu. Jom kita follow ramai-ramai, view banyak kali ya. Dah habis follow balik, dah habis dengar balik.
1: Share kat kawan-kawan tak apa.
0: Kan?
1: Hantar. Kalau dulu orang cakap, bang, lagu ni saya bercinta bang. Lagu dalam dia aku minta ilmu dah tiga anak saya hantar kat ni. Pakai lagu ni pula yang untuk Gen Z. Tak tahulah Gen Z macam mana. Pakai lagu ni pula ke? Ataupun kalau dulu dalam dia aku minta ilmu dah sudah kan? Ini menemani rindu yang sampai bila-bila nak bersama ke? Tajuk lagu macam ni lah.
0: Macam tu.
1: Ya.
0: Perimbangan masing-masing eh. Tapi itulah dia. Tapi kalau sebelum menamatkan lagi sesi Sema Celebrity ni kan, tanya juga memandangkan abang bersama dengan Sting kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi ni lagu single betul tak? Okay, dengan Sting macam mana? Okay kah? Everything?
1: Sting
0: macam mana dia bermulanya?
1: Okay, bermulanya Sting. Okay, cerita boleh eh. Sting ni satu band yang saya tak ada tau sebenarnya. Saya tak ada. Okay, saya daripada juara-juara rock Selangor. Saya ada band saya. Dan saya masa tu kat PKNS tahun 90. Pertandingan tu.
0: Okay.
1: So saya juara. Saya juara. Bersaing dengan kawan-kawan Lestari, Ad Hoc, Screen, Score masa tu kan. Tapi nama-nama tukar. So masa tu saya tak pakai Sting. Saya memang band saya nama Metal Sia. Bukan Metal Asia, Metal Sia.
0: Okay.
1: So lepas tu kita dah juara. Masa tu saya bekerja dengan satu factory. Saya dihantar ke Jepun.
0: Okay.
1: So penerbit dah buat album Sting ni dulu.
0: Okay.
1: Untuk album pertama kan. Tapi dia tak dapat penyanyi. Dia dah band boy tu dah bawa 7-8 penyanyi tapi tak boleh nyanyi untuk album tu. Tak tahulah macam mana kan. Ni penerbit saya lah. Penerbit dia yang bertanggungjawab atas album tu, Abang Lan Lager.
0: Okay.
1: Lan Lago dia kan. So dia cakap dengan apa nama ni, budak-budak band semua, dia cakap kau pergi cari Ayub ni. Sebab dia okay, nama saya Poi ni daripada Yop. Saya orang Perak, Sungkai kan. Y-E-O-P tu Yop, daripada belakang P-O-E-Y, Poi. So kita cakap nama tu lah, panggil kau pergi cari Ayub ni. So dia cari-cari dan jumpa saya. Saya cakap, Poi, kau kena tolong abang kau nyanyi album ni. Kenapa bang? Penyanyi tak ada. Aku album nak kena release, dia cakap.
0: Penyanyi tak ada.
1: Penyanyi tak ada. Album dah siap.
0: Line up ada.
1: Line up ada.
0: Okay.
1: So saya nyanyi. Saya nyanyi siap full album ni. Bila dah siap full album ni, ada masalah kat situ. Ada masalah, band boy ni tidak, kata orang tidak
0: suka. Yalah. Kenapa?
1: Sebab diorang ni family band. Family band ni anak beranak punya band lah.
0: Okay.
1: So bila kita orang luar datang, dia macam rasa janggal kan. Jadi saya cakap dengan syarikat agama, tak apalah, saya undur diri lah. Tak apalah, album ni bukannya saya niha sangat kan. Lepas tu syarikat agama cakap, syarikat agama kita MSO, dia cakap tak boleh. Big Boss cakap tak boleh, you punya suara ada dalam album tu, you kena nyanyi album seterusnya. Ini band boy, kita tukar tak apa. So dia orang tukar lah. Dan tukar. So first album tu cuma album gambar je lah. So second album baru budak-budak Sting yang sampai ke hari ni. So Sting dah ada 13 album.
0: So yang lama tu dia pakai nama lain lah.
1: Yang lama tu di syarikat rakaman bagi dia peluang. Tak silap saya, band dia nama Slash ke Smash, something macam tu lah. So dia orang pakai nama tu lah. Dia bukan Sting lah. Sting yang saya punya, yang saya bawa.
0: Okey, maksudnya masa tu dia dah establish tapi tak ada vocalist. Lepas tu vocal dia last kali pakai abang. Sampai sekarang masih lagi tahan. Dan masih lagi hubungan baik, alhamdulillah.
1: Hubungan tu kita tak ada apa-apa.
0: Baru lepas show minggu lepas kan?
1: Hubungan saya dengan Sting, budak-budak Sting saya, budak-budak Sting saya semua ikut saya. Budak-budak Sting saya start daripada second album, semua ikut saya. Maknanya kita diorang semua main. Maknanya main di mana-mana, basking ke apa kan. Umur saya tak ikut lah, basking saya tak ikut. Cuma kalau ada function kita
0: sombong.
1: Bukan sombong,
0: tiba-tiba.
1: Bukan sombong, bukan. Sebab kita dulu dah puas, dah puas main orang kahwin apa semua kan. Dah penat lah sekarang nak nyanyi kat orang kahwin apa semua. Korang pergi lah.
0: Tapi dia okey je. Bila ada show satu band,
1: kalau ada jemputan untuk satu band, kita akan bersama.
0: Itu kepada anda, kalau anda tak kenal album Poyo kita ni, mesti rasa macam Le Poyo. Tapi sebenarnya kalau anda nak tahu di sebalik takbir sebenarnya, album Poyo ni dia bagi duit tu kat diorang. Sebab apabila main dengan basking, maknanya duit tu taklah beribu-ribu, beriban-beriban. Dia macam 500, 300.
1: Ya, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Kalau ada vokalis kan, berapa banyak nak bagi bayar kat vokalis yang bernama Poyo ni, yang famous
1: sebab
0: ni.
1: Kita dalam,
0: makanya bagi kat diorang.
1: Dalam Sting, kita ada satu penihar,
0: Falsafah
1: dan juga kita sebenarnya faham di antara satu sama lain.
0: Faham.
1: Kalau kita nak mengharapkan show group, tak tahu bila-bila kan.
0: So
1: diorang perform hari-hari, hari-hari diorang perform. Main basket dekat sana sini kan. So tak apa, saya tak apa. Saya ada kerja saya.
0: Dan tak bergaduh dan okey je. Kalau ada konsert, show diorang layan.
1: Ada konsert, jom kita
0: practice. Itulah ada perempuan kita yang sangat bertoleransi dengan grupnya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi bang.
1: Terima kasih banyak Anis. Terima kasih Selangor FM. Kata orang dah menyapa saya, pasang lagu baru saya. Terima kasih dapat untuk semua peminat yang kat luar tu. Jangan lupa nanti kita temu, bertemu dekat Temeloh, Jataran Temeloh Kuantan, Dataran Temeloh, dan dengarkanlah lagu baru saya, Menemani Rindu Yang Lalu.
0: Alright, mana tu korang tak maaf bang
1: Sama
0: ni, sama. Terima kasih pada hati tau.
1: Sama, terima kasih DJ Anis.
0: Okay, ni kuis untuk abang. Apa tajuk lagu ni?
1: Ini lagu yang terakhir untuk album pertama saya record.
0: Okay.
1: Kau Tetap Ku Hajati.
0: Gitu, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Salam.

0: Buletin 4 Petang.
1: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
2: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
1: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
2: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari selain kiriman ucapan anda. Pecah perut dengan Melodra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor komited bantu keluarga anak istimewa. Rawatan kesuburan pacu pelancongan perubatan Selangor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri komited memperkukuh sokongan kepada keluarga yang mempunyai anak berkeperluan khas melalui pelbagai inisiatif kebajikan dan penjagaan. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Saadi berkata, keluarga terbabit berdepan cabaran besar termasuk tekanan emosi, mental serta beban penjagaan berterusan. Beliau berkata kerajaan negeri merancang membangunkan pusat penjagaan sementara di Hulu Langat sebagai projek rintis bagi membantu penjaga mengurus keperluan diri mereka. Selain itu, model khas berkaitan pengurusan emosi, kesihatan mental dan kemahiran penjagaan turut dibangunkan bagi memperkasakan golongan penjaga. Pelaksanaan inisiatif berkenaan disasarkan bermula tahun ini sebelum diperluaskan ke daerah lain. Rawatan kesuburan dikenal pasti antara bidang yang berpotensi besar merangsang sektor pelancongan perubatan di Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor, Chua Li Ling berkata, rawatan pensenyawaan in vitro IVF kini muncul sebagai antara segmen paling pesat berkembang kerana memerlukan pesakit membuat beberapa lawatan dalam tempoh tertentu. Katanya, pakej IVF mendapat sambutan bukan sahaja daripada pesakit antarabangsa, malah rakyat tempatan, dengan beberapa hospital di Selangor giat mempromosikan perkhidmatan berkenaan. Sementara itu, Yiling berkata Selangor juga giat menyasarkan kelompok warga emas menuruti pakej berteras kesejahteraan yang menggabungkan pelancongan santai dan penjagaan kesihatan pencegahan. Katanya, banyak hospital menawarkan pakej khusus termasuk rawatan katarak, ortopedik dan pemantauan kesihatan berkala bagi menggalakkan penuaan aktif. Menurut beliau, permintaan terhadap perkhidmatan penjagaan warga emas dan pemulihan secara discharge hospital semakin meningkat sejajar pertambahan populasi menua. Katanya, kos rawatan yang berpatutan, kepakaran perubatan serta penggunaan teknologi moden seperti pembedahan robotik dan telekonsultasi terus memperkukuhkan daya saing Selangor sebagai destinasi pelancongan kesihatan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Majlis Bandaraya Petaling Jaya mempergiatkan usaha mitigasi banjir di kawasan Medan Selera Jalan 223 menerusi pelbagai langkah penambahbaikan segera. Datuk Bandar Petaling Jaya Muhammad Datuk Muhammad Zahri Samigun berkata, antaranya pemasangan sistem amaran awal berasaskan sensor dan kamera litar tertutup CCTV bagi memantau paras air secara masa nyata. MBPJ turut mencadangkan pembinaan kemudahan takungan air one stop detention sebagai penyelesaian jangka panjang bagi mengurangkan risiko banjir di kawasan terbabit. Seramai 152 pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 dari Dewan Undangan Negeri Kota Kemuning menerima insentif pendidikan berjumlah RM36,550. Adun Kota Kemuning P. Prakas berkata sumbangan itu diberikan sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan akademik pelajar serta sebagai dorongan untuk mereka melakar kejayaan lebih besar pada masa depan. Beliau berkata insentif tersebut membuktikan komitmen berterusan Dun Kota Kemuning dalam memperkukuhkan agenda pendidikan dan pembangunan model insan. Seterusnya beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Gombak, Hulu Langat serta Hulu Selangor. Menekanlah malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Terima kasih untuk Naya. Tak ada telefon bersama dengan Poisting. Sambil-sambil dalam pemanduan tu, diorang katanya mendubui balik Kilica. Alhamdulillah ya, Mazul kita dari PJ. Makanya nak dengarkan lagu Left Handed dalam pilihan hujung minggu. Lagu Kenangan Bersamamu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu tadi tu, Rindu Tak Terucap, yang ada dengarkan waktu tadi, tu lagu yang telah diminta oleh sahabat kita Fix. Semoga terhibur, semoga bersabarlah dengan dugaan dalam rumah tangga je tu. Dan sebelum itu, lagu yang telah diminta oleh Cik Zaiham Razak, Antara Mataku dan Matamu. Seram. Dari mata turun ke hati. Kalau jatuh cinta tu macam mana? Alamak. Okeylah. Okeylah kan, kalau dapat jodoh tu yang tepat. Macam selama FM, pilihan tepat. Tapi kalau tak ada jodoh macam tu, semoga dah tabah lah ya, dengan dugaan kepada anda yang mungkin baru aja berpisah. Okey. Banyak-banyakkan bersama, insyaAllah. Dan apa-apa yang nanti kejap lagi, sesama kita dengarkan Asa-Nasa pada pukul 4.40 minit petang. Okey. In advance, selama FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar sebentar saja lagi. Lepas nanti kita akan sambung balik kita punya pilihan di hujung minggu. Okay.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

berteman dengan para pencinta dunia, maka mereka akan bawa kita untuk mencintai dunia. Tapi kalau kita berteman dengan para pencinta akhirat, maka mereka insyaAllah akan membawa kita untuk mencintai Allah. Selamat menunaikan, selamat menunaikan solat fardu asar.

Hello, selamat petang ucapkan untuk anda ya. So, sambil dengan Kasangan FM, mungkin juga lah ya, dia tengah siap-siapkan anak ke cucu ke untuk apa? Untuk kerja sekolah dia tu. Segala dengan buku-buku semua kita, kerja sekolah semua siap ke? Maklumlah. Lusa dah sekolah dah. Okay, lah, jom dengan Kailo Walker, Alone. Selepas itu, saya kembali temankan anda pada pukul 5.10.

0: Tibet perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang Tibet. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga Tibet yang berteknologi ataupun high skill Tibet.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk mengacun, membaja ya, dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Bersama antara Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai diseleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan laut

mengetepikan fakta sebenar ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Talian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lagu khasnya untuk anda, Peminat Ekspedisi. Lagu bertajuk Nafisa. Lagu yang teruk diminati. Okey, oleh Zah yang berada di Sementer. Tengah kejang. Kejang. Datang kerja jadi kejang. Macam pasal manis. Yang marah, Zah. Dekat Sementer tu marah dia. Si Anis sendiri tanya aku kejang pula. Okay, salam lah Wattan, Hamzah and the gang semua tu. Kat kilang apa, Mik? Lupa. Di intact ke? Okay, salam lah Ke pergi orang kahwin ke? Salam lah rumah tersayang tu juga. Kalau hari ni cuti. Kepada anda macam mana? Kerja ke hidup ke? Berniaga ke? Berniaga kat mana? Bila kita share kan perniagaan awak tu. Boleh hantar ke WhatsApp Selayar FM. Berita kat saya lah. Apa nama kedai anda? Bisnes anda? Jual apa? Kod lah. Kan kita boleh datang ke support awak.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello. Juga sambil-sambil ada dalam perjalanan katanya ke Putrajaya untuk host IKN. Mak saudara kita ni faham. Okay, enjoy. Okay, ujung minggu ni ha, Sabtu Ahad. Macam-macam lah komen je tu, kat perjalanan je tu. Tempat je tu nak merayau eh. Dan juga yang ni kepada anda yang mungkin berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Macam sahabat kita, Kak Yah, kita dengarkan ni secara online. Wah, gitu. Jadi alhamdulillah ya, yang terbaru Persatuan Penterjemah Arab Saudi dan juga Persatuan Penterjemah Malaysia, mereka ya telah pun menandatangani memorandum persefahaman MOU. Wah, di Pavilion Arab Saudi ya. Yang dia dah bersama dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi semoga kerjasama peringkat antarabangsa akan terus terjalin, okay, kepada anda dalam bidang anda sendiri. Dan nanti untuk Miss On Air kejap lagi, siapa tetamu kita? Mr. Albert. Nantikan selepas ini dalam Miss On Air.
2: Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, selamat petang. Kembali bersama dengan saya, Anis. Dan kita bersama dengan Mr. Albert. Hello, Mr. Albert.
2: Hi, Anis.
0: Yeah, welcome to Selangor FM.
2: Terima kasih. Terima kasih sudi menjemput saya.
0: Allah, terima kasihlah juga. Ya, sudi menghiasi segmen Miss On Air kita hari ini.
2: Yeah,
0: Miss On Air. Dan difahamkan Mr. Albert ada akademi music sendiri, ya?
2: Ya, yeah, betul.
0: Oh, biasanya. Okay, dalam akademi, you ajar apa?
2: Akademi kita ni, nak kata akademi tak adalah macam besar sangat. It's a music school lah kan. So kita ada kursus drum, violin, piano, gitar, bass, ukulele.
0: Wow.
2: Banyak lah.
0: Jadi juga vokal ada?
2: Vokal ada juga. Ya.
0: You ke?
2: Bukan. Dengan suara air boleh ke nyanyi?
0: Yelah boleh.
2: Ya ke?
0: Saya dah terfikir ni nak buat iklan, buat promo.
2: Yeah,
0: saya dengar macam bass, dia punya beat. Ya, bass tu sedap tau.
2: Yelah.
0: Satu lah lagu. Tiba. Tak ada, eh?
2: Tak ada, tak boleh.
0: Alah, boleh lah. Fikirkan satu lagu.
2: Ya.
0: Okay, dalam subjek yang Mr. Albert sendiri ajar ada tak?
2: Ada. Saya ajar piano, gitar dengan bass. My core ni bass lah. Sebab sebelum ni saya memang kerja dengan orkestra.
0: Gitar bass?
2: Gitar. I'm a bassist kat sana. Saya start 94. Lepas tu baru bersara lah dalam tahun lepas kan.
0: Wow. Bersara dah ada akademi, ya?
2: Tapi sebelum tu saya dah mulakan dah. Saya buat cara part time lah masa tu.
0: Faham.
2: Tapi sekarang lebih pada full time lah.
0: Apa nama akademi tu?
2: Pusat Music UK.
0: UK?
2: Pusat Music UK di UK Perdana. Sebab tempat tu di UK Perdana. So saya gunakanlah tagline Pusat Music UK tu.
0: Terkejut saya.
2: Ya ke?
0: Kingdom.
2: Ramai yang tanya juga, UK ni kat mana?
0: Ke Klang?
2: Klang.
0: Ni UKAY ke
2: UKAY? UKAY.
0: Pusat Music UK. UK, eh? Yeah. Kalau kat TikTok, Instagram, Facebook.
2: Ada. Memang ada. Pusat Music UK ada.
0: Okay, berapa lama
2: dah? Operasi. Masuk tahun ni dah 21 tahun. Saya mula 2005. Lama.
0: Tahun ni lebih 2 dekad.
2: Betul.
0: Kita sedia maklum kepada anda yang tengah driving, yang tengah dengar kat rumah. Kan kita tahu kalau lebih 1 dekad tu, lebih 10 tahun dah kategori pakar.
2: Betul.
0: Sebab tu orang kalau buat degree nak lompat ke doktor pun boleh je, tak payah ambil. Sebenarnya sebab dia dah lebih bidang yang sama lebih 10 tahun kan.
2: Betul.
0: So kalau Mr. Albert dah lebih dekat dah 21 tahun. Wow, double pakar. Jadi you punya call dalam bass
2: ah? Saya bass, piano kan, gitar kan.
0: So ada terfikir ke buat single ke, ataupun memang ada menghasilkan lagu untuk mana-mana tempat ke?
2: Lagu. Okay, kalau kata lagu, yang setahu saya lagu sekolah lah masa tu.
0: Alah, comel.
2: Lagu sekolah. So saya rasa masih dimainkan di sekolah tu. Dah rasa dah dekat 30 tahun juga lagu tu dimainkan.
0: You?
2: Yeah. Lagu sekolah, tema-tema sekolah. Dekat sekolah Putri Ceras.
0: Mesti cari, eh?
2: Ya. Cari lagu
0: tu. Bagus tu. Wajib lagi setiap kali perempuan.
2: Kalau ikut royalty dah banyak dah tu.
0: Lakar lah Miss Elba ni. Malah nanti ke mana selepas kembali.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
4: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari bersama Anis. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
5: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, bestie Selangor FM.
4: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
5: Anis akan Chill Weekend anda 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itulah dia lagu Dato' Jamal ya. Lagu yang diminati oleh Mr. Albert.
1: Terima kasih.
0: Oh, pemilik kepada Akademi Pusat Music UK. Okey, macam mana dengan yuran dia?
1: Okey, yuran kami tak adalah mahal sangat. Dah kata semua mampulah.
0: Ikut.
1: So, kalau kita ikut bulan, kita ikut bulan. Yuran dia RM160 sebulan.
0: Oh, okay.
1: Dengan pendaftaran RM50. Itu sahaja. Maksudnya pada peringkat permulaan dia kena bayar RM210 lah.
0: Faham.
1: Lepas tu setiap bulan RM160 bayaran dia.
0: Okey. Bagus lah Mr. Albert punya bahasa Melayu eh.
1: Ya ke?
0: Oh, macam orang Melayu cakap
1: dah. Saya budak kampung dulu lah.
0: Saya lagi kampung.
1: Ya ke?
0: RM160 ni ada satu minggu satu kelas kot ke sana?
1: Seminggu sekali ya.
0: Apa jam?
1: Okey, dia selalunya tak jam lah. Kita mula dengan setengah jam je selalu.
0: Setengah jam?
1: Ya, dah tu dah cukup dah. Dah cukup bagus dah.
0: Itu sebab dah memang betul-betul session one to one. Oh.
1: Sebab muzik ni kalau budak-budak kita tak boleh memanjangkan dia lesson sampai 1 jam. Dia rasa rimas.
0: Kan?
1: Tak boleh. Setengah
0: budak
1: jam.
0: Budak ke semua ni? Student
1: saya. Oh, saya ada yang profesional pun ada, ada yang doktor, ada lawyer, ada engineer, ada. Yang diorang ni belajar santai-santai lah. Maksudnya.
0: Tahu tak kenapa?
1: Supaya nak release stress.
0: Yang kedua, kalau ada buat event kan, dia tak malu sangat lah nak kena menyanyi.
1: Betul lah.
0: Kena piano.
1: Ada yang boleh nyanyi, ada yang boleh main violin, ada yang boleh main gitar.
0: Kan.
1: Ada.
0: Jadi sekali lagi, kalau kelas untuk Pusat Music UK milik daripada Mr. Albert RM160 sebulan, untuk semua jenis ke?
1: Siap, semua sama.
0: Piano ke?
1: Sama-sama. Itu peringkat permulaan ya.
0: Okey.
1: Peringkat permulaan, kalau dia dah sampai satu tahap, kita ada ujian juga.
0: Okey.
1: Kalau kata dia sampai satu peringkat grade yang berlainan, harga dia akan berlain.
0: Oh.
1: Macam tu.
0: Itu permulaan tu, berapa lama permulaan tu?
1: Dia terpulang pada student. Benda ni kita nak katakan, oh saya janji anak you pandai dalam sebulan, tu susah. Sebab apa?
0: Yelah.
1: Yang ni tertakluk pada dia punya rajin. Kalau dia rajin,
0: Praktis
1: kan, dia faham, cepatlah dia.
0: Okay.
1: Ada juga student I yang dalam sebulan dah habis satu buku. Dia cepat.
0: Biasanya kalau satu buku tu berapa lama?
1: Dia selalunya dalam, kalau ikutkan lah I punya target, dalam 2 bulan 3 bulan dah boleh habis dah. Tapi tengok pada student, ada yang cepat, ada jenis student yang
0: Slow sikit.
1: Biasalah.
0: Dia pakai bidang lain.
1: Mungkin benda lain kan.
0: Faham. Jadi kalau yang tertinggi tahap dia tu, sebulan dia boleh jadi sehari RM1,000 ke? Daripada RM160 sebulan? Ada yang RM1,000 sebulan?
1: Oh, tak ada. Belum lagi. Sebab buat permulaan ni, kebanyakan yang belajar beginner. Kan? Tapi ada juga yang yang dah senior sikit kan. Kita charge lah lebih sikit. Standard lah harga dia kan.
0: Faham? Okey. Mungkin ada juga apa-apa yang Mr. Albert nak share. Sebab dalam masa sama juga kepada anda, kalau nak tahulah kan, Mr. Albert, sebab berapa orang staff Mr. Albert?
1: Staff saya 3 orang termasuk saya. Cikgu lah. Cikgu saya 3
0: music
1: orang.
0: Ya. Okey. Sebab Mr. Albert pun pernah kerja dengan DBKL kan?
1: Orkestra
0: DBKL.
1: Ya, betul.
0: Wow. Berapa lama berkhidmat dulu?
1: Saya 31 tahun.
0: Wow. 31 tahun.
1: Ya, betul. Saya mula dengan pemuzik, lepas tu jadi buat penerbit rancangan lah kat sana. Banyak rancangan lah saya bantu dia orang.
0: Kan.
1: Sampailah saya bersara.
0: Dah bersara pun dapat detail, sebab kita tak bersara pun.
1: Ya ke?
0: Dia sama juga macam Datuk Muzani ya. Ya,
1: betul.
0: Bersara di RTM tapi tak bersara pun dalam muzik lagi aktif.
1: Ni memang tak boleh, sebab apa? Muzik ni lain lah. Macam mana nak bersara dengan muzik kan? Dari darah daging.
0: Cakap lagu-lagu tadi, yang lagu apa?
1: Lagu Jamal tadi.
0: Antara juga Selbert pun pernah juga back untuk
1: Datuk Jamal tadi, kan? Pernah.
0: Faham.
1: Pernah.
0: Dan juga ramai artis lain ya.
1: Kalau ikutkan kebanyakan artis kat Malaysia ni dah back lah.
0: Kan.
1: Cuma yang artis baru ni, kita tak adalah budak baru dah ambil alih kan. Tapi sebelum tu konsert Datuk Sharifah Aini, arwah Datuk Sharifah Aini, saya main masa tu. Banyaklah.
0: Ramai
1: hati lagi.
0: Jadi insyaAllah memang pengalaman tu meluas lah.
1: Betul.
0: Kan. Jadi kepada anda yang mungkin berminat nak belajar muzik, jangan malu walaupun usia anda baru 55 tahun baru nak belajar. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Comel je Mr. Albert kita. Kalau nak cari kat Facebook, Instagram, TikTok, cari
1: Pusat Muzik UK.
0: Pusat Music
1: UK.
0: UKAY.
1: Ya, betul.
0: Alright. Paling aktif kat mana? TikTok, Facebook, Instagram?
1: TikTok pun sama lah. Tiga-tiga aktif lah. Facebook, TikTok kan. Tapi banyak pada TikTok dengan Facebook lah.
0: Gitu. Okay. Terima kasih banyak Mr. Albert sendiri datang.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ada siapa sikit ke?
1: Tengoklah kalau siapa yang berminat, bolehlah hubungi kami. Boleh bagi
0: Boleh.
1: Hubungi kami di talian ni. 012.
0: Okay.
1: 209-1436.
0: 1436.
1: So kalau tak dapat, boleh text WhatsApp, nanti saya balas.
0: ataupun kita dulu panggil miss call.
1: Miss call.
0: Saya call balik. Lagu dah. 012-209-1436. 1436.
1: Itu nombor sekolah kan?
0: Wow. Nombor sekolah. 012-209-1436.
1: Betul.
0: Thank you very much, Mr. Albert.
1: Thank you.
0: Ada rezeki jumpa lagi.
1: Ya, jumpa lagi. Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga. Dan untuk anda, stay tune. Lepas ada lagu Jenung Merah.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sama bershooting untuk anda. Shooting dah lagi kan? Ini hari Sabtu, hari Ahad. Untuk tengah cuti sekolah tu, cuti sekolah lagi lah. Jangan difikirkan pasal sekolah eh. Nanti dulu, ada lagi 2 hari. Hari ini dengan esok. Alamak. Ya, Aunty Zai. Terima kasih. Okay, terima kasih banyaklah atas sokongan anda. Juga ada kawan kita, Sis Ella. Apa khabar? Ya Allah, katanya nak ucapkan tahniah. Menerima menantu katanya. Kepada siapa ni? Okay. Pada Muhammad Nur Rahim kakak. Muhammad Nur Rahim Syafiq dan juga Nori Syahin. Dah, sebab tak apa-apa nak nampak sangat jelas sangat. Kertas photo stick tu ke apa tu? Okey, apa pun. InsyaAllah sama kita doakan semua mempelai yang ada di Malaysia ini. Semua bahagia selalu hingga ke syurga. Katanya panas petang ni ni. Selit-lit. Wah, suka ya nak dengarkan lagu sekali kasih. InsyaAllah kak. Itulah maaf lah ya. Ramai duk WhatsApp dari tadi kan. Di 019-330-4425. Ada Cik Elmi Rahman. Ada Sis Izan kita. Dengan kita yang berada di Subang tu. Dah sampai kat Mount Kiara. Sekarang kat rumah dah kot. Ya. Juga ada bawa kita berada di Kajang. Sis Ruby. Yang tengah buat rempeyek tu. Dah siap ke? Nak tengok hasilnya tu? Selamat live untuk anda yang tengah buat minum petang ketika ini. Dan juga kepada anda dalam pemandu tu, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Dan bersama dengan cuti ni ya, kalau anda nak tahu ya, dari 27 Mei sampai lah kemarin ya, 4 Jun. Ini bersama dengan cuti adha, cuti sekolah kan. Jadi kalau rakyat kita ya, rakyat Malaysia ke selatan Thailand, ramai tau yang pergi. Suku juta eh. Ataupun lagi tepat lagi 300,000 pelancong Malaysia. Jadi sekaligus kalau anda nak tahu, di negara Thailand mereka telah menjana pendapatan khas daripada rakyat Malaysia sendiri, iaitu sebanyak 123 juta ringgit. Bayangkan ya, negara kita telah menyumbang kepada Thailand 123 juta ringgit. Sebab rakyat kita ada berapa macam 300,000 pelancong dari Malaysia ke Thailand. Okey, jadi harapnya kita punya sektor pelancongan pun tinggi jugalah hasilnya kan. Apa-apa kepada anda, hati-hati pada jual dan berada. InsyaAllah semoga sekalinya selamat lah. Nanti kejap lagi saya nak belanja lagu Sanggam.
1: Har dil jo pyar karega wo gana gaega.
0: Dengarkan dulu ya lagu ini, Runta. Dan selepas ini abang Lu akan temankan anda juga antara lagu menanti ada juga lagu Zikir Kasih ya. Sis Ella kata kita dengarkan lagu Zikir Kasih nanti kan. Jumpa lagi esok waktu yang sama, insyaAllah. Assalamualaikum.

Morning di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Ayo kita mulakan layan hujung minggu di Selangor FM dah pun 6.3 minit petang. Untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Sabtu. Kembali bersama dengan suara ni Hazman Haji Osman. InsyaAllah ya, nak teman anda 6 jam bersiaran, 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Ya, mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasihlah terus melekat mendengarkan Selangor FM sebagai radio nombor 1 pilihan anda dan juga sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih banyak Anis, selesai sudah untuk chill weekend. Dan terima kasih juga untuk Ad Selamat pagi tadi untuk weekend wake up. Jadi bagi biasa untuk layan hujung minggu, kejap lagi kita ada soalan teka-teki dalam Asah Otak. Apakah soalan untuk hari ini? Nantikan. Terus dia melekat mendengarkan Selangor FM 100.9 pilihan tepat.

0: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Asah otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, itu dia Baby Shima dan juga Syarif Farhan dengan Manis-Manis Cinta. Dah pun menghampiri pukul 6.15 minit petang. Jangan lupa 6.30 minit petang nanti kita ada rancangan Mawadah. Tapi sebelum tu juga nak cakap selamat petang sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Cikgu Syarifah Nolia. Assalamualaikum balu. Waalaikumsalam. Dalam hari Sabtu, hujan membasahi bumi berang sebentar tadi. Alhamdulillah. KL belum hujan lagi ni. Okay, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang juga hadir menyapa. Terima kasih banyak Kak Ruby. Wah, lagu mantap pasti goyang. Salam hujung minggu juga untuk Abalun dan juga semua pendengar Selangor FM. Terima kasih yang tidak teringga juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang baru di Kajang. Salam, selamat petang. Hujung minggu Sabtu Abalun, Happy County 612 menantikan soalan teka-teki. Okey, yang menantikan soalan teka-teki hari ini sebenarnya menjelangnya Piala Dunia FIFA 2026 berapa hari saja lagi. Okey, kita nak tanya soalan lah kepada anda Soalan tentang Piala Dunia FIFA 2026, berapa bilangan pasukan negara yang akan beraksi di dalam Piala Dunia FIFA 2026? Kita bagi soalan senang aja, okay? Berapa banyak pasukan negara yang akan beraksi di dalam Piala Dunia FIFA 2026? Hantarkan jawapan anda ke 019 330 4425.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Sebab tu tadi, ayat Quran tadi Rasulullah ingin ingatkan balik pada mereka asal-usul kita ini, agama kita agama tauhid. Kita ni semua anak cucu-cucu Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingatkan Quraisy. Kita ni semua cucu-cucu Nabi Ibrahim. Kita tak pernah sembah berhala ni. Ini hanya berlaku 300 tahun yang lepas. Ini kesesatan yang nyata dibawa oleh Ammar bin Luhai. Yang Tuhan telah tunjukkan kepada aku bahawa dia berada dalam keperitan azab sisaan dalam api neraka. Abu Jahal datang. Ya. Dia ambil something daripada tanah, daripada tanah. Datang pada Rasulullah SAW. Dia mendekati baginda. Wahai Muhammad, kamu bagi tahu yang kamu cerita pasal akhirat, nampak akhirat, cerita benda-benda yang gaib yang kami tak nampak dengan mata kasar kami. Aku nak tanya yang mudah ya. Apa yang ada dalam tangan aku ni? Ni dalam genggaman aku ni, apa yang ada dalam ni? Kamu cerita berdegor-degor benda gaib, benda akhirat. Aku nak tanya benda simple ya. Apa yang ada dalam genggaman tangan aku ni? Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Abu Jahal, kamu ingin aku bagi tahu apa yang berada dalam tanganmu ataupun kamu ingin apa yang berada dalam tanganmu bagi tahu siapa aku? Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi. One more time. Lepas tu dah tak ulang dah. Wahai Abu Jahal, kamu ingin saya bagi tahu awak apa yang berada dalam tanganmu ataupun awak mahu apa yang ada dalam tanganmu bagi tahu siapa aku? Terkejut Abu Jahal. Apa ni? Aku nak dua-dua. Aku nak dua-dua, kata Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, aku adalah Muhammad, utusan Allah. Aku dah hambanya dan aku dah rasulnya yang diutus membawa manusia ke jalan yang lurus. Dan di dalam tanganmu ada 6 biji batu. Dan bukalah tanganmu. Maka dibukakan 3 biji batu sini, 3 biji batu sini. Terkejut Abu Jahal. Kepada Rasulullah kata, wahai batu, beritahu kepada dia siapakah aku. Maka setiap daripada batu tadi mengucapkan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kami bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan kami bersaksi bahawa kamu adalah utusan Allah. Mendengar yang sedemikian daripada batu-batu tadi berbicara, Abu Jahal tu campakkan batu ni, kata, hebat sihir kau ni. Hebat mainan sihir kau ni Muhammad. Dan masih tak mau beriman, berdegil, dah nampak kebenaran depan mata. Ini Fir'aunnya umat ini, kata Rasulullah. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni ke mana-mana beliau pergi mengganggu Rasulullah, dia dibantu oleh anak dia juga. Dia memang train anak dia membenci Rasulullah, membenci Islam. Jadi anak dia akan tumpang sekaki kalau menindas ke memukul orang Islam, dia akan tumpang sekaki sekali. Nama anaknya Ikrimah bin Abu Jahal. Sangat benci Rasulullah, sangat benci. Lebih-lebih lagi ketika ayahnya Abu Jahal mati ketika Perang Badar, semakin berdendam dia dengan Rasulullah. Whatever it takes, apa pun yang dia nak cuba lakukan, dia nak tamatkan riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak hapuskan Islam, sangat benci. Nama anaknya Ikrimah. Lepas Fatah Mekah tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah masuk sebagai penguasa Mekah. Mekah seluruhnya jatuh di tangan Rasulullah. Ikrimah dah cabut lari awal-awal sebab dia tahu dia takkan selamat. Dialah yang selama ini menindas orang Islam ketika Rasulullah berada di Mekah. Dia yang menjadi pembantu utama ayah dia. Tapi isteri kepada Ikrimah dia dah masuk Islam. Dia tak lari sama dengan Ikrimah. Dia masuk Islam. Dan apabila Rasulullah isytiharkan bahawa Rasulullah nak maafkan semua orang Mekah, maka isteri Ikrimah ni datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Ikrimah pun dimaafkan ke? Jadi anak pada Abu Jahal dan bantu Abu Jahal selama ni dengan bermacam-macam onar yang dilakukan, adakah dia dapat pengampunan dan kemaafan? Ya, termasuk Ikrimah. Mendengar yang sedemikian, isteri kepada Ikrimah terus berlari ke Yaman kerana Ikrimah nak ambil kapal daripada Yaman melintas Laut Merah di kawasan Babul Mandib untuk menuju ke Afrika. Ada selat di situ, Babul Mandib, nak berhijrah ke Afrika. Kata, aku dah tak selamat dah dunia Arab. Yang nama Ikrimah ni nama panas. Tapi isteri dia kejar dia. Jumpa kat pelabuhan. Kata, bang, tak payah pergi mana-mana. Rasulullah maafkan seluruh penduduk kota Mekah. Betul ke ni? Yang, betul ke ni, yang? Betul. Abang tahu kan, Nabi Muhammad tak pernah... Dia tak kata Nabi Muhammad, dia kata Muhammad. Dia sorokkan dulu dia punya keislaman daripada suami dia. Dia nak pujuk slow-slow. Kamu tahu Muhammad tak pernah berbohong, tak pernah berdosa. Man of his word. Sekali dia bagi janji, dia tak pernah memungkirinya. Maka Ikrimah pun akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan tu, isterinya dedahkan yang dia dah masuk Islam. Ikrimah kata sebenarnya ketika dia di atas kapal tadi pun dia dah mula terdetik untuk masuk Islam. Dan dia nak datang jumpa Rasulullah. Dan Rasulullah SAW yang di Mekah mengatakan pada sahabat, Ikrimah akan datang dan jangan sebut apa-apa tentang Abu Jahal. Jangan ungkit apa-apa yang dia telah lakukan pada masa yang lampau. Kita terima dia dan bagi layanan yang baik. Maka Ikrimah telah datang, minta maaf pada Rasulullah dan beliau telah masuk Islam. Dan sejak daripada hari pertama masuk Islam sampai kewafatan beliau, beliau tak pernah melakukan satu dosa walaupun dosa kecil sekalipun. Beliau nak qadak balik apa yang beliau telah lakukan. Setiap hari orang nampak beliau dalam masjid membaca Quran, mengatakan hadha kalam rabbi, hadha kalam rabbi. Orang mengatakan ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah kalam Tuhanku. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Ini perkataan Tuhanku, ini kalam penciptaku. Setiap hari orang melihat beliau sentiasa beriktikaf dalam masjid sampailah beliau meninggal dunia syahid di jalan Allah ketika jihad. Ketika itu beliau tengah dalam keadaan kelaparan dahaga kerana telah ditumpaskan oleh musuh. Orang sahabat Nabi bawa air kepadanya untuk diberikan kepadanya minum, dan dia terdengar ada orang lain sedang menjerit, tentera Muslim yang lain sedang kehausan. Ikrimah mengatakan, kamu pergi tengok dia dulu, aku nanti dulu. Maka orang tadi pergi ke tempat orang tadi, rupanya orang tadi dah meninggal, tak sempat nak bagi minum air, dah wafat. Kembali kepada Ikrimah, Ikrimah pun telah menghembuskan nafas yang terakhir. Amalannya yang paling penghujung adalah mengutamakan orang Muslim yang lain. Itu Sayyidina Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Nak bagi tahu hati manusia ni boleh berubah. Allah Ta'ala yang pegang hati manusia. Sekali Allah Ta'ala ubah, Allah boleh tukar habis. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan anak-anak. Ya. Tak tahu nak jadi apa dah anak-anak ni. Tapi kita tak putus asa berdoa. Sebab kalau Allah nak tukar, macam mana Sayyidina Ikrimah boleh bertukar? Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab pada hari, siang hari beliau nak bunuh Rasulullah, pada malam hari dah jadi sekuriti Rasulullah, bodyguard, kena masuk Islam. Tu mengumumkan keislamannya. Terus jadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa tadi siang tadi dah hunus pedang nak bunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dialihkan ke rumah adiknya, Fatimah Al-Khattab. Kemudian the rest is history. Sayyidina Umar masuk Islam dan beliau telah memperkukuhkan, memperkuatkan Islam dengan keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuhan yang sama pegang hati Sayyidina Umar, hati yang sama pegang hati anak-anak kita. Hati yang Tuhan yang sama pegang hati Sayyidina Ikrimah, Tuhan yang sama pegang hati anak-anak kita. Kita tak putus asa mendoakan hidayah untuk mereka. Dan baik, seterusnya, dan kami tidak mengutus sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Dan mereka, yakni musyrik, berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Mereka ada konsep Ar-Rahman, maksudnya mereka ada konsep Allah, maksudnya Allah. Tetapi mereka dah tersesat. Mereka kata Allah ada anak, ya. Anak perempuan. Allah adalah malaikat-malaikat. Orang musyrik, musyrik Mekah maksudnya. Maha sucilah dia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Mereka kata malaikat adalah anak-anak Tuhan, iaitu anak-anak perempuan Tuhan. Padahal itu adalah hamba-hamba Allah SWT. Maha suci Allah daripada apa yang musyrik katakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Iaitu para malaikat, mereka sentiasa lakukan apa yang Allah Ta'ala titahkan mereka untuk buat tanpa sebarang komplain, tanpa merungut, tanpa bersungut. Ya. Ada malaikat Allah ciptakan daripada hari pertama diciptakan sampai berjuta-juta tahun, kalau disuruh rokok, mereka rokok saja. Mereka takkan komplain. Ya Allah, rokok je ke? Sakit dah pinggang ni. Dah berjuta-juta tahun rokok. Mereka takkan komplain. Kerana mereka yang pertamanya memang bukan jenis sakit sleep disc ke, boleh sakit pinggang ke. Ya. Dan mereka tak mengenal erti penat. Mereka tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu qada hajat. Mereka tak ada sakit-sakit. Jadi dalam dunia malaikat tak ada hospital, tak ada klinik. Mereka tak ada sakit buah pinggang, tak ada lenguh-lenguh, tak ada sakit lutut, tak ada. Allah ciptakan malaikat ni daripada cahaya. Mereka boleh mentaati Allah sepanjang-panjangnya. Dan mereka tidak pernah mengingkari Allah. Yang ada possibility untuk ingkar Allah ni manusia. Allah bagi manusia pilihan kerana Allah uji manusia. Kerana Allah muliakan manusia. Allah ingin muliakan manusia melebihi malaikat. Jadi orang yang layak untuk diberi ujian ini yang lebih mulia. Kalau orang belajar universiti, dia dah belajar bertahun-tahun sampai tahun akhir, waktu tu dia nak ambil final exam, diberikan ujian yang terakhir sebelum dia dapat graduate, mana yang lebih baik keadaannya? Orang yang diberi kebenaran untuk ambil exam ataupun orang yang tak layak untuk mengambil exam? Mana yang lebih bagus kedudukannya? Ada orang, universiti kata, kamu tak layak untuk ambil exam, kamu tak perlu datang dewan exam. Kamu tak perlu ambil ujian, kamu tak perlu diberi ujian. Kamu boleh duduk dekat hostel, boleh balik rumah, pack barang. Tak perlu ambil ujian sebarang ujian. Tak layak. Mungkin sebab ponteng kelas ke, sebab CGPA sebelum ni terlalu merosot ke, sampai dia tak layak untuk ambil final exam. Berbanding dengan pelajar yang diberikan kebenaran, diberikan keizinan dan layak untuk mengambil ujian, mana yang lebih baik keadaannya? Yang diberi ujian. Baik, malaikat berada dalam situasi yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan malaikat as such yang mereka tidak mengalami sebarang trials and tribulations. Mereka tak diberikan exam. nature yang Allah Ta'ala ciptakan malaikat ni, mereka hanya tahu untuk taat perintah Allah sahaja. Tidak ada ujian kepada malaikat. Yang diberi ujian adalah manusia. Jadi mana lebih mulia? Manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Kami ciptakan Bani Adam dan kami uji mereka. Kami berikan kehidupan dan kematian kepada mereka untuk uji mereka, dan kami telah muliakan mereka ke atas makhluk yang lain. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Tetapi dalam ujian itulah siapa yang lulus, siapa yang tak lulus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita lulus dengan flying colours dalam ujian di dunia ni. Seluruh dunia ni adalah dewan exam untuk kita. Sudah tentu Nabi Muhammad SAW telah melaluinya. Nabi Yusuf AS telah melaluinya apabila setelah bertahun-tahun diuji. Tapi bila ditemukan dengan abang-abangnya, sikit pun beliau tak ungkit apa yang abang-abang dia dah buat pada dia, sebab dia nak maafkan abang-abang dia, nak berikan kediaman yang selesa di sisinya, dan nak hidup sebagai siblings, sebagai family. As a family, he wants to stand together. Dia tak nak buka lembaran yang baru. Sikit pun dia tak nak hapuskan apa yang dah bersabar sebelum ni dengan dia mengungkit apa yang dia dah lalui, apa yang abang dia buat sebelum ni. Kan nak ungkit macam-macam. Abang-abanglah dengki kat saya, campak saya dalam perigi. Tahu tak, saya ketakutan. Saya umur 7 tahun bermalam seorang-seorang dalam perigi, bertemankan binatang-binatang berbisa yang boleh masuk dalam tu. Diangkut kemudian dijual sebagai hamba abdi. Saya orang merdeka, saya anak Nabi, dijual sebagai hamba abdi, kemudian meringkuk dalam penjara yang sepi. Semua ni kerja abang-abang ni. Boleh ya? Tapi bila ditemukan, katakan, ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Sayalah Yusuf abang, sayalah Yusuf. Saya ingin buat suatu pendedahan. Sayalah Yusuf dan saya adik kamu. Kamu semua ada abang-abang saya, dan Allah dah bagi saya macam-macam nikmat. Sepanjang hidup saya ni, Allah dah bagi macam-macam nikmat. Yusuf, maafkan kami Yusuf. La tasriba alaikumul yaum. Kemaafan bagi kamu. Ini lulus ujian. Kita diuji dengan siblings masing-masing. Kita diuji dengan adik-beradik masing-masing. Tapi siapa yang nak lulus seperti mana Nabi Yusuf AS lulus? Fasabrun jamil. Kata Nabi Ya'qub AS, sabar adalah sesuatu yang indah. Kesabaran, sesuatu yang indah. Dengan bersabar, kita dapat tenang, kita dapat contain, dan kita dapat maafkan. Kita dapat lapang dada. Air dicincang takkan putus.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf, dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: #penyiaranjoki.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.23. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.26. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.23 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Yusuf Kurtis dengan lagunya Tabasam. Tabasam ni membawa maksud senyum, okay? Senyum seindah suria. Okay, terima kasih kerana untuk anda semua terus melekat mendengarkan Selangor FM. Berterima kasih Hazman Najwa Osman sampai ke pukul 12:30 malam. Dan ini berita yang menggembirakan, berita yang mungkin membuatkan air mata mengalir, mengalir kegembiraan, selepas 15 hari dilaporkan hilang pendaki wanita Jaslinda Saludin, dikhabarkan ditemukan dalam keadaan selamat hari ini, di mana kalau ikut apa yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Perak Dato' Alwi Zainal Abidin, mengesahkan perkara tersebut. Kenyataan media ini juga akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Jaslinda dilaporkan ditemui di Kampung Lubuk Gaharu dekat Pus Musuh Tapah Perak. Terdahulu, tular sekeping gambar dipercayai memaparkan Jaslinda berada di sebuah rumah komuniti di kawasan berkenaan sedang menikmati mi segera. Jadi untuk rekod, Jaslinda sebelum ini dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi Transpencer Chapman yang bermula pada pukul 2 pagi 23 Mei lalu bersama dengan 13 individu lain serta 2 maling gunung, di mana ekspedisi itu melalui laluan Pos Kedung, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih dan juga Kuala Woh. Dan kali terakhir Jaslinda dilihat oleh maling gunung pada pukul 7.30 pagi 24 Mei lalu, dan selepas itu beliau dikatakan hilang dan usaha mencari terus dilakukan oleh pihak berwajib. Dan hari ini alhamdulillah, kalau ikut apa yang terkini juga dilaporkan, Jaslinda ketika ini berada di rumah Tok Martin dalam keadaan yang selamat. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan juga urusan beliau kembali kepada keluarga, insyaAllah, dalam keadaan sihat, insyaAllah. Okay, ini lagu dendangan daripada Lina Kamsan, Putri Ledang, untuk anda dengarkan Layan Hujung Minggu Selangor FM, pilihan tepat.

kan? Macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

satu minggu satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini yang belum nak kongsikan kepada anda, okay, status solat jemaah sebagai jemaah di tingkat bawah Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur WTC semalam menjadi tanda tanya, ya, selepas tular perkongsian isu saf terputus dan lokasi solat yang didakwa berada di luar kawasan surau jemaah. Jadi perkara itu dibangkitkan oleh seorang pengguna thread lah, ya, yang mendakwa kawasan tingkat bawah bangunan itu tidak termasuk dalam ruang yang digazetkan untuk solat Jumaat. Katanya sebelum khutbah dan juga solat bermula, Bilal membuat pengumuman supaya jemaah yang berada di tingkat bawah naik ke atas surau bagi mengelak berlakunya saf terputus. Jadi selepas solat, saya berjumpa pula isteri dan dimaklumkan masih ramai jemaah berada di tingkat bawah. Jadi saya terkejut kerana sebelum itu sudah ada pengumuman dibuat mengenainya, dan dia berkata terdapat kemungkinan sebagai jemaah tidak peka dengan pengumuman atau tiba lewat sehingga menyebabkan mereka kekal berada di tingkat bawah. Malah dia juga turut mendakwa telah pun mendapatkan pandangan gurunya sebelum membuat hantaran berkenaan, dan percaya solat Jumaat bagi jemaah yang berada di tingkat bawah tidak memenuhi syarat sah solat Jumaat. Jadi berkata, pada siapa yang solat Jumaat di WTC semalam di tingkat bawah, mohon qada balik dengan solat Zuhur kerana solat semalam tidak sah kerana telah pun putus saf dan berada di luar kawasan yang digazetkan sebagai surau Jumaat. Itu dakwa sahabat kita ni lah, eh. Jadi tambahnya surau dan juga masjid mempunyai ketetapan yang berbeza dan hanya kawasan tertentu dibenarkan untuk pelaksanaan solat Jumaat. Jadi hantaran itu juga turut mendakwa tiada istilah solat Jumaat berbilang dan hanya dibenarkan solat Jumaat dilaksanakan dalam satu tempat. Bagaimanapun, setakat ini belum ada kenyataan rasmi, ya, daripada pihak pengurusan WTC ataupun pihak berkuasa agama berhubung dakwaan berkenaan. Walau bagaimanapun, kena tunggulah, ya, kenyataan yang dibuat oleh pihak Jawi, insyaAllah.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Pun sedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat.
2: Okay, Selangor FM 100.9 pilihan tempat anda masih lagi bertemankan saya Azman Ajosman, teman anda untuk layan hujung minggu edisi pertemuan kita ini Sabtu 6 Jun 2026. Malam ni kita alhamdulillah melangkah kita malam yang ke-21 dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Maknanya beberapa hari saja lagi menjelang Muharram, menjelang tahun baru Hijrah 1448 Hijrah. Macam mana impian anda, adakah sudah tersempurna, dah tercapai segala-galanya ataupun masih lagi ditakuk yang lama? Walaupun terus kita memotivasi diri kita agar bertambah positif insyaAllah. Jadi bagi biasa 8 hingga 9 malam, lagu-lagu ramah kenangan kami sajikan musik Retromania Selangor FM pilihan 4.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Nyanyi Kumpulan Kulit ni, Saudara Azmani dikatakan suaranya seakan-akan dengan arwah Salim. Dengan lagunya Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi, mesti Retromania di Selangor FM sekarang 8.51 minit malam. Selamat menaikkan solat fardhu insya kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Semoga segala amal ibadah dan juga jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Okay, terima kasih Wawadafullah. Terima kasih juga untuk Zara. Terima kasih Samsul Azazamani. Umi yang berada di Ampang juga, terima kasih banyak-banyak. Kejap lagi insyaAllah pukul 9 malam kita ikuti berita mesti utama 9 malam, dan selepas itu Hari Ini Dalam Sejarah, dan menyusul 9.15 minit malam nanti untuk anda peminat lagu-lagu irama Hindustan dan juga Tamil menanti anda. Koli Boli eksklusif di Selangor FM setiap Sabtu dan juga Ahad. Pastinya terus dia dengarkan Layan Hujung Minggu Selangor.

100.9 FM. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Brazil lawan Mesir 6 pagi. Argentina lawan Honduras 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Download layan Kolibo di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi

Kasam Kaki Kahuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda rakan-rakan pendengar di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Okey, dalam Koli Boli yang belum kembali temankan anda. 1 jam 45 minit sawah 9.15 minit malam tadi sampailah ke pukul 11 malam. Jadi bagi biasa untuk hari Sabtu dan juga Ahad yang belum temankan anda dengan lagu-lagu Hindi dan juga lagu Tamil terbaik untuk hiburan kita bersama. Okey, kita dah dengar Kasam Kaki Kahu tadi, lagu dari filem Delham Tuhara, dan membuka tirai tadi sebuah lagu yang dinyanyikan semula oleh Jubin Nautial dan Ruya Rochak Kohli, lagu dari filem Ashik. Jadi bagi masa untuk anda rakan-rakan kita sambil layan lagu-lagu Hindi terbaik dan juga Tamil terbaik mesti Koli Boli di Song FM. Kalau nak berinteraksi bersama dengan Balung, gunakan saja WhatsApp Song FM di 019-330-4425.

nyanyikan asalnya oleh SP Bala Subramaniam, kemudian Anuradha Paudal menyanyikan semula dalam versi wanita. Baut Pyar Kartahin telah pun diberi nafas baru raga, apa raga pula, reggae ska, reggae dengan ska. Baut Pyar Kartahin tu maksudnya aku sangat mencintaimu. Tu maksudnya. Hai, selamat malam sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Wak Yus. Terima kasih layan Sang FM dari Hospital Sungai Buloh. Terima kasih Kak Ella Walkis juga tengah dengarkan Sang FM.

Jab Se Mera Dil Arjun Singh. Lagu ni dipetik dari filem Amavas, ya, filem tahun 2019, filem yang mengisahkan tentang Karen, eh, yang dilakonkan oleh Sachin De Joshi dan juga teman wanitanya Ana, lakonan Narjis Fakhri, yang berkunjung ke sebuah rumah agam milik warga di London. Dan pada mulanya, eh, perjuangan mereka ni berjalan seperti biasalah. Namun tak lama kemudian mereka mulalah mengalami pelbagai kejadian aneh dan juga menakutkan. Seringlah diganggu, ya, diganggu oleh kelibat misteri dan juga fenomena paranormal yang semakin mengancam keselamatan mereka. Hero ni, Karan ni, kemudian menyedari bahawa rumah sebut menyimpan rahsia gelap yang berkait dalam masa silam keluarganya. Apabila gangguan itu semakin kuat, mereka terpaksa mencari punca sebenar kehadiran roh jahat yang menghuni rumah tersebut. Jadi dalam usaha merungkai misteri itu, beberapa rahsia terbongkar dan mereka berdepan pertarungan antara dunia nyata dan juga alam ghaib. Jadi bolehlah anda, ya, mencari filem ni, filem Amavas. Dalam tahun 2019, lebih kurang 2 jam 14 minit, ya, masa tayangan filem ini. Dan selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang hadir menyapa, antaranya Cikgu Sharifah Nolia. Selamat meneruskan tugasan malam. Malam ni anak-anak belanja makan malam, orang boleh balik ke rumah ni sambil layan koli-boli dalam kereta. Terima kasihlah banyak, eh. Kata sahabat kita Safwan, assalamualaikum balu, waalaikumsalam. Bila dengar abalu mainkan lagu Pir Milagi Chalte Chalte ini, kan, teringat dalam Facebook kolom grup Bollywood. Bila saya katakan lagu ni ada iras-iras dengan lagu Samsul Gaurau, lagu Hi Sebuatmu, eh. Ada juga pembaca yang seakan menafikan, tapi bagi saya ada sebabnya, eh, kedua-dua lagu ini menghimpunkan title-title lagu dan juga filem-filem lama menjadi sebuah lirik yang cukup indah. Kalau syok layan lagu tadi, tambah-tambah bila ingat scene, eh, Datuk Saruhan dia duduk dalam panggung, eh, tengok filem ni, filem apa, filem yang ditontonnya. Lagu ni lah Pir Milagi Chalte Chalte yang menampilkan ramai, okay, heroin-heroin Bollywood yang muncul dalam babak-babak dalam lagu tadi, okay. Terima kasih Kala Balkis juga dalam perjalanan dengarkan Selangor FM, okay. Dalam perjalanan balik ke Selangor belum, dari rumah anak wedok kat mana tu, kat Nusaru, Puncak Perdana Shah Alam, okay. Siang tadi balik Aruh kat Taman Banting Baru di Banting, balik pada Aruh singgah rumah anak, eh, menyelam sambil minum air lah tu, ya, eh. Hai, selamat siaran juga belum, terima ucapan daripada Kak Zaida, eh. Malam ni layan je lagu-lagu yang baru sajikan, baru nak betul-betulkan urat balik raya haji kat Pantai Timur, penat jam, eh. Di malam ni sambil lepak-lepak santai, dengarkanlah lagu-lagu yang kami sajikan si Koli-Boli di Selangor FM sambil, ya, menikmati minuman di malam minggu. Biasa kita dengar orang sebut istirahat, kan, sebenarnya istirahat, ya. Selamat beristirahat sambil dengarkan Koli-Boli di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, ini lagu Tamil berjudul Maharani yang membawa maksud Permaisuriku, lagu dendangan daripada Udit Narayan. Dia sebenarnya lagu Tamil pun sedap kan? Dah suara dia sedap kan? Okey, apa pun terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang baru hadir menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Antizai. Ishka.

0: Bersyukur sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Ini antara lagu dari filem Hello Brother yang tak jemu kita dengar kan, Terry Cenaria, Mark Sanu dan juga Alkayani. Filem Hello Brother, filem yang cukup simple ya, seorang lelaki yang mati dibunuh tapi ruhnya masih lagi melekat dengan abangnya yang tak pernah dikenal eh. Lalu bermulalah misi pelik untuk menuntut keadilan sambil buat penonton gelak tak henti kan. Filem era 90-an eh, Hello Brother, bukan sekadar filem komedi. Banyak kenangan lah eh. Bapak menonton filem ni kan. Salman Khan juga ada menyumbang suara dia dalam satu lagu eh. Dan dipipar kan. 10.21 minit malam. Alhamdulillah abang Lu menemani perjalanan anda. Antaranya sahabat-sahabat kita macam Cikgu Syarifan Nolia dah. Selamat sampai ke rumah eh. Macam tu juga Kak Ella Balkis eh. Pun Alhamdulillah dah selamat sampai. Terima kasih abang Lu hiburkan kami dengan lagu Luih ini terbaik pada malam ini. Yang nak dengarkan lagu dari filem Bobby.

Okey, selamat malam juga untuk Kak Zaini dari Puchong juga hadir. Selamat bertemu kembali dalam Koli Boli di Selangor FM. Terima kasih banyak ya sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa. Jadi anda yang mungkin juga nak berinteraksi bersama dengan Walu malam ini, hantarkan ke 019-330-4425. Dengarkan Selangor FM, pilihan.

Oh, Mary Mehbuba, lagu dipetik dari filem Dharamvar, okay? Di mana filem ni lakonan Damendra, betul tak? Damendra ada, Zinat Aman pun ada, filem tahun 1977. Eksklusif Abalung tunaikan permintaan berdekat Zaidah, sahabat kita yang berada di Paijaras. Thank you Abalung, dia cakap akak berjoget dengan lagu ni. Ya ke? Semoga terhibur lah, sahabat-sahabat kita yang mendengarkan Koli Boli pada malam ni. Selamat malam juga untuk Zah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy saya dengar lagu-lagu malam ni. Terima kasih banyak. Okey, Cik Lia dari Perlis juga hadir menemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Lambat masuk biasalah Balong. Tadi dapat juga kata orang nak menyapu Balong yang sedang bertugas. Terima kasih banyak Cik Lia. Kepada anda sekali lagi nak ingatkan peminat lagu-lagu Hindi dan juga Tamil, okay? Jangan lupa setiap hari Sabtu dan juga Ahad kami bawakan kepada anda Koli Boli, okay? 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Kejap lagi ada lagu Tamil persembahan pada Sanada Sadana Sargam dan juga Dik Narayan Eli Vechiyamma. Kita layan dulu Kumar Sanu dan juga Al-Kayani dengan Del Kitahir. Dengarkan Koli Boli Selangor FM, pilihan tepat.

flashback kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baru yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasar keseluruhan RM148.21 bilion. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk pemain RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang berkata, keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib jadi perkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baharu. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir esok. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia Soh Woyik serta Tikai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Lagi berteman Kak Balung sampai ke pukul 12.30 malam. Antara sahabat-sahabat kita Kak Ruby suka dengan lagu ni ya. Layan hujung minggu. Okey, terima kasih juga untuk Cikgu Dewi juga hadir menemani Abalung. Saya ambil kesempatan nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Suhaimi bin Abdullah dan juga Cikgu Haliza binti Hanafiah dari Kuala Kubu Baru kerana mendapat menantu lelaki hari ini. Juga selamat pengantin baru kepada pengantin Syahira dan juga Ashraf. Ya, moga berkekalan insyaAllah sampai ke hujung nyawa. Okey. Itu antara ucapan daripada sahabat-sahabat rakan-rakan kita. Kalau anda juga, ya, pendengar-pendengar yang lain, kalau rasa nak lafazkan ucapan anda, hantarkan ke 019

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: kami, diving. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam.
1: Walaupun hujan turun, ada hujan turun pagi, ada hujan turun tengah malam, tapi dalam keadaan cuaca panas yang melampau ya, melanda negara kita, terutamanya di Selangor kebelakangan ini menyebabkan ramai yang mengeluh lah, ramai yang mengeluh sehingga ada yang mendakwa mereka terpaksa mandi peluh pada walaupun pada waktu malam. Dekat trade, kalau kita tengok pelbagai hantaran daripada netizen, daripada orang ramai berkaitan dengan cuaca panas telah menjadi syahlam yang tular dengan rata-rata yang mengatakan mereka berkongsikan pengalaman berdepan dengan bahang panas yang dianggap luar biasa. Okay. Kalau rumah yang tak ada pendingin hawa, bayangkan cukup sekadar kipas. Boleh kata orang buat pening kepala, boleh migrain, boleh darah tinggi pun naik juga. Kita doalah semoga Allah permudahkanlah urusan semua penduduk di Selangor utamanya yang rumah mereka tak ada aircon, bahang yang cukup panas ketinggi. Jangan sampai ada tindakan tidak waras dilakukanlah. Kena kembali ingat pada Allah SWT. Allah nak uji kita sedaga dengan cuaca panas. Biarpun cuaca panas boleh menyebabkan kita sakit kepala, cuaca panas juga membuatkan kita rasa tak selesa. Cuaca panas juga membuatkan kita rasa segala-galanya gelisah lah, Yang penting yang ada penyakit, pastikan anda makan ubat secukupnya bagi mengelakkan darah tinggi, migrain dan sebagainya naik. Haridang, dengarkan untuk malam minggu di Selangor FM, pilihan tepat.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, nampaknya sampai di sini dulu yang sempat dan belum temankan anda. Silakan hujung minggu di Selangor FM. Kejap lagi pukul 12.30 malam. Bagi biasa kita akan beri laluan geng buruh hantu di Nasional FM akan temankan kita sampailah ke pukul 6 pagi esok. Dan pagi esok, insyaAllah Jumaat Selamat akan kembali buka tirai untuk Weekend Wake Up di Selangor FM. Dan selepas itu bertemankan Anis dan Abang Long akan kembali untuk 6 jam yang terakhir esok. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam minggu untuk anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Nasional FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pelayaran dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit, sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk Misteri Malam di Sebalik Mata Antara Syurga dan Neraka, yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 Antara Syurga dan Neraka. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya.
1: Kita ada masalah
2: teknikal sikit. Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik. Alhamdulillah. Nasib kita baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah. Mm-hmm. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Ani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas Doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya, tak secemas masa di akhirat nanti.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM. Berkenaan dengan tajuk kita Doktor, antara syurga dan neraka, mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu Doktor, silakan.
3: Baik-baik, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, selalu keras, selalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ni adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Isra' lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslawnaha fa bi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah. Termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panasnya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70, 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengar ke apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ina kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qariha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan kuah zakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'a ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama. Wallahualam.
1: Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Yalah, takut trauma
2: Ya.
1: Yalah, tapi kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu?
3: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah. Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu asal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak naklah. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, DJ, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak. Nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah, daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Datang secara spontan, ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, okay, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita tingkat, kita terus nyerakakan orang tu kat dunia tu.
3: Neraka kau orang tu dan jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka Jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu tu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha Lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbar wa tawalla. Fajama fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang. Nazza'atan lishawa, dia menyambar. Shawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazanna bil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u ala al afida. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayam apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu. Atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar. Ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima, Saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin. Sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu itu, hilanglah kek. Tak. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka Jahim. Tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'ah. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca adapun orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah. Terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi. Di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi kita ada sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
3: Dah tinggal sakit-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika, doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Man Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalannya doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya. Ya, dia bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Mm-mm. Ingat kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habislah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya daripada ayat itu, Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah. Tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia. Alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka bawa ke sana dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka. Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman. Yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun inilah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun. Diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu. Dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak. Dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka itu meluak-luak, menyebabkan mereka itu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu. Tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah, qudiyal amru, Allah Ta'ala dah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka kerana surat amalannya dapat, yang perbahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah, itu secara umum gitu. Okey, baik.
3: InsyaAllah. Nak tahu juga kan doktor, ya, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita sampai, cakap macam ni kita cerita.
2: Aduh, ya Allah. Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri ya, tak nak beranak.
4: Tanya Andim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Allah, itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan. Baik, manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas saya itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dan surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati dah. Macam mana sesak nafas pun tangguhlah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, gentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniya, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka. Asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Pelbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, ditarik lidah, gunting, putus. Lepas tu elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tangguhlah dia. Oleh sebab itu, DJ, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahu'alam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit eh. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak cerita neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-samalah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor lu berehat seketika, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam di Sebalik Mata.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam misteri malam di sebalik mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim.
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian misteri malam di sebalik mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham Doktor tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah.
2: Yeah, semua nak syurga.
3: Ada yang bernama anak pun nama syurga kan. Rayyan itu syurga, Firdaus.
1: Jannah.
3: Macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit. Kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak. Alah, kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung itu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu nak gambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Zalika fadlullah yu'ti man yasha' Allahu fadlul 'azim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Na'im yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, tu aku telah menyediakan li ibadis salihin, bagi hamba ku yang soleh, ma la aynu ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasul sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana, Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Ya,
3: syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anhar. Ada satu lagi, tajri tahtahal anhar. Tidak ada min. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, ada syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa. Bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu tayri mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi. Dengan wafakihatin, dengan buah-buahan kutubuhan daniyah. Yang kita duduk berbaring di atas katil. Katil tu pula raf-rafin. Boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjulur dahan. Oh, aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing. Nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai.

0: itu minta apa saja semua ada. Allahu akbar. Di dalam bersantai di taman surga yang indah, dan satu lagi ialah bercengkarama. Sengaja guna istilah itu bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang tau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Parang bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qawm azab al-jahim. Fadlan min rabb. Dzalika huwa al-fawzul 'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan. Mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, Hal Ata'al Al-Insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari. Dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawar, apa, hurin ain, kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bi hurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik? Bidadari dengan isteri kita. Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
0: Dalam syurga itu ada isteri kita. Ada bidadari. Soalannya, dia tanya saya sekarang, saya nak tanya. Mana lebih cantik? Isteri kita dengan bidadari tadi. Isteri. Jawapannya ialah, bidadari ini 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis. Masih nampak lagi. Muh ni urat. Kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam. Putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah. Dah melayang dah. Kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata, isteri kita lebih lawa daripada bidadari kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dengki. Jangan jealous, jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot ya ustaz kat situ, kat sana doktor.
0: Jealous tak tarik. Saya sebut tadi, wa naza'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghin. Ghin lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni, engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada 2 orang bidadari, ada orang 5 orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki, apalah 2 orang 2 orang lah, tak ada masalah. Dan yang last sekali ya da'una fiha bi kulli fatihatin amin. Ya Allah, ini maskan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun. Mutaqabilin, pandang kau, pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dan surah Waqi'ah sebut kan, inna insya'nahunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu dia ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Terus menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara, auruban, atraba, sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Uruban atraba. Untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bi kulli fakihatin an. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata. Nak anggur, oh makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang utuhadaniya boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami tu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
0: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum, zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha kisah Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang. Isteri kita tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami 2 orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin. Dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita. Kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari. Tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang. Apa saja yang menyeronokkan mata memandang. Itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah. InsyaAllah.
1: Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam lah doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
0: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
0: bidadari apa?
1: Aha, adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ini, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana, Doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiak-ngiak dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa aydihim, dalam surah Ar-Rahman, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa mithli syaih, kita kena spek macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Direct. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah. Nadirah. Melihat nadirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok. Bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak. Kita nak gambar masa kita, Allahu Akbar, oi cantiknya Allah. Tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala Maha Kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita dah berada di hujung jangan lain-lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan, Doktor, berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana, Doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat, kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum, peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Oh, ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat maksiat, tangan aku kena bakar. Habis aku kena bakar. Ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah. Dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan empat siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu. InsyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan sikit.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Mak Yusof, Syarah Akademik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, Geng Borang Hantu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam, masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ini dengan lagu Hindustan. Nasha ya.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM, Game Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey, ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat.

sama. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey, kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

Mother, I'm a good one.

0: saya nak anjur Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak

Apa kono eh Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Ha, banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Okey, sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okey, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jedak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad, berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui, dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok. Dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland.

0: jam 30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Thank you everybody.
1: Listening

0: Parada. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah ya, singgah, jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hani masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hani nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, hidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey. Lagi satu, Hanya juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan dan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan adik-adik kita. Macam-macam cerita, ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila, bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang ya. Sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026. Sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ini. Masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan. Tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

tanya, "Abi, kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita?" Ini prinsip perunding cara kaunseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Qazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka, turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja saya. Saya saja, bukan saya tak nak Rasul. Memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjanglah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu, astaghfirullahalazim. Banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa nencara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu, kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa, jangan. Bukan kerja engkau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding caranya. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Apa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat ni. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kok

kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi, mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri, sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, carilah ustazah. Datang ke rumah kita, cari ustaz kalau susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas parduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas parduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya, fit dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Ah, sudah, buka ke? Kena tak? Awak potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan, aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah. Nafkahlah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ini suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana pada mahsyar. Nabi cerita pada mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main saja. Dia tanya, "Hey, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul." Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. "Ya natabni abi quhafah," kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? "Hey, anak Abu Bakar." Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil Ya Humairah. Hari tu dia bawa, "Eh, anak Abu Bakar." Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita, darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azrina binti Ali, contoh. "Eh, anak Pak Ali." Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. "Eh, anak Pak Ali." Selalu panggil baby, hari itu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali itu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi, ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. "Eh, anak Pak Abu." Sebut Pak Abu juga lah. Kata anak, ayah nama Abu Bakar. "Eh, anak Pak Abu." Janganlah panjang. "Eh, anak Pak Abu." Ngok-ngok kaki untuk kepala kemek. Memang bergaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. "Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma idzin 'anil nazar ashahisu absarihim ila samaa mauqufina 40 sana la yaqulun wa la yashrubun." Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar?

0: Omar. Omar ni manusia paling garang zaman itu. Omar ni punya garang. Zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya, dia akan ugut. Tidur, tidur, tidur. Omar datang, Omar datang. Tidur budak. Nama Omar macam hantu, hantu Kak Limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Eh Omar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang oh, nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera. Bertugas perbatasan 6 bulan. Operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazen, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil, dia bawa balik operasi. Sambut dengan beletir, apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang lah. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Ah, minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang. Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk. Dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Ukil tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik bini dia? Umar tak menjawab. Diam. Memang diam betul. Akil heran. Eh, takkan Umar tak jawab. Lepas dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal, Akil? Tuan minta nasihat boleh tuan, tengah stres lah tuan. Meh barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini, saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis. Yang kena susu badan, kiri kanan, melompat. Susu dah tak ada, macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur. Berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang. Dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Omar. Macam budak-budak, ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan. Dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia. Petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Eh, pakcik. Pakcik datang lagi, ya. Pakcik tu dia datang. Petang lagi, datang lagi, ya. Pakcik suka betul datang sini, ya. Tuan-tuan nak kecil hati, ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak. Apa tak tahu, ya lah. Pakcik ni tak malu asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu Buat bodoh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma

penghujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari. Daripada pukul 12:30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan macam ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslim-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya. Ya? Jadi, jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat, kita suka. Kadang-kadang orang dapat, kita tak suka. Kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi, dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah SWT di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah SWT yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah, yakni pengampunan daripada Allah SWT. Allahu Akbar, ya. Walau apa dosa kita, Allah SWT bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah SWT, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah SWT. Sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi, apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya, syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom, cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa. Cakap dosa. Telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Bilai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, DJ dalam Weekend Wake Up edisi 7 Jun 2026, bersamaan dengan hari Ahad hari ini. Jam menunjukkan pukul 6:11. Sebentar tadi kita baru saja mendengarkan azan bagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan-kawasan Shah Alam, Kuala Lumpur dan yang sewaktu dengannya. Apa khabar semuanya? Apa khabar? Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Wah, hari ini hari minggu, semoga kita bangkit dengan semangat baru. Esok dah mula bekerja kepada ibu bapa. Esok hari persekolahan sudah bermula setelah cuti panjang. Kan yang berjadual hantar-hantar anak ke sekolah itu, get ready untuk esok. Okey, hari ini gosok-gosok baju dan siap-siapkan apa semuanya. Yang paling penting, esok kita bersemangat hantar anak kita ke sekolah pula. Baiklah, kita terus berhibur bersama saya DJ Ad dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik. Dan ingat, dari jam 10 hingga jam 12 kita ada Rock Republic hari ini. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Baiklah, okey. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art, dalam Weekend Wake Up. Okey, macam mana? Pagi ini kita mulakan hari kita dengan berita-berita yang menarik. Berita-berita yang orang kata gembira. Kita kena positif pagi-pagi ini, tahu tak? Okey, baiklah. Ni saya nak cerita, buka cerita sikit tentang Kak Jaslina. Kita nampak kelibat perempuan bertudung tak bermaya ketika memancing. Lelaki orang asli, cerita Detik terjumpa Jaslinda. Dia menangis minta tolong. Oh, rintihan suara meminta tolong membuatkan seorang lelaki asli Bah Roslan, Bah Sulpok, tersentak sebelum mendapati wanita berkenaan adalah pendaki Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang sebelum ini. Menceritakan Detik itu, Bah Roslan, 51 tahun, berkata Jaslinda ditemui berhampiran sungai di Kampung Lubuk Gaharu dekat Pos Musuh Tapah pada Sabtu sekitar pukul 5.10 petang. Kata Bah Roslan, ketika itu dia sedang memancing sebelum terlihat kelibat seorang wanita bertudung sedang berjalan menyeberangi jambatan dalam keadaan tidak bermaya sebelum bergegas ke arahnya. Bila saya pergi dekat, dia terus menangis dan minta tolong. Saya kenal, saya tahu ada kes orang hilang, ujarnya. Alhamdulillah, akhirnya setelah 2 minggu pencarian, semalam jumpa dah Jaslinda ni dalam keadaan lemah, tak bermaya, tapi sekurang-kurangnya beliau sudah selamat. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dia satu berita gembira untuk kita rakyat Malaysia kan, pasal pasukan SAR pun dah menghentikan pencarian kan. Jadi kita macam, oh, kesiannya dia, dia orang dah tak cari lagi kan. Tapi alhamdulillah akhirnya. Jadi tapi kita belum dengar lagi cerita daripada Jaslinda ni kan, pasal semangat survive dia dalam hutan selama 2 minggu dalam hutan tebal tu. Mesti sangat-sangat menarik. Nanti bila dia dah sihat, nanti mesti ada cerita, ada kisah daripadanya yang boleh kita beliau kongsikan kepada kita. Jadi jom kita terus berhibur dari Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rabuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat membiakkan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hidup ikat untuk bahagia. Hidup anda akan bersama on point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9 Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baik, jam sudah menunjukkan pukul 6.42 pagi. Sebentar saja lagi kita akan mendengarkan refleksi dan pada jam 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi dari bilik berita RTM. Baiklah, jadi teruskan berhibur, teruskan setia bersama Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Kita hidup aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat, tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman, tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
5: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu, aku malulah.
6: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
7: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
8: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
9: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang sesuai dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latihan industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Okey, baiklah, seperti yang anda tahu, tidak lama lagi kita ada lagi 68 hari 17 jam 1 minit 1 saat menuju ke 15 Ogos Sukma Selangor. Baiklah, Selangor perkenal maskot lagu rasmi dan larian obor Sukma 2026. Kuala Selangor, pelancaran lagu, nama, maskot dan larian obor Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 berlangsung penuh meriah di dataran Malawati pekan lama malam tadi. Majlis pelancaran Temasha Duit Tahunan Terbesar itu disempurnakan oleh Exco Sukan dan Muhammad Najwan Halimi, hadir sama Ketua Kontijen Sukma Selangor Abbas Salimi Azmi, Ketua Kontijen Para Sukma Selangor Lim Yiwe dan Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor MSN Muhammad Nizam Marjugi. Pada majlis itu, maskot Helang Putih jantan yang dikenali sebagai Sakti, manakala seri bagi betina turut diperkenalkan kepada pengunjung yang hadir. Baiklah, jom selepas ini kita dengarkan berita dari Bilik Berita RTM.
2: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
3: Nampak akak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
2: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
4: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
2: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
5: Dia tak jual kanan. Dia 2 minggu tak makan.
6: Minum air je lah.
5: Hitam, air coklat, air apa ni.
2: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
7: Saya tak sampai hati dah kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000. Sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazat. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
2: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
8: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
2: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
9: Bersama antara Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
2: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam mesyuarat keselamatan negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
10: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalamlah.
2: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota, masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baiklah, anda sudah masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up jam 7.15 minit pagi sekarang ini. Konsert Peter Pan tetap berjalan meski tanpa Ariel. Peluang peminat imbau nostalgia kegemilangan. Konsert The Journey Continue Peter Pan Semua Tentang Kita yang bakal berlangsung di Ideal Life Arena Selangor pada 11 Julai depan tetap diteruskan seperti dirancang meskipun tanpa kehadiran vokalis ikonik kumpulan itu, Ariel. Okey, menurut wakil penganjur Tata Joyce Siga, Ariel kini sedang menjalani tempoh rehat panjang daripada aktiviti bersama Peter Pan dan Noah bagi memberi tumpuan kepada perjalanan seni secara solo. Ariel kini sedang berada dalam tempoh hiatus ataupun rehat panjang. Mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Malah kami sendiri tidak tahu sehingga bila dia akan berehat. Okey. Ketika ini, dia tidak bersama Peter Pan maupun Noah kerana sedang bergerak secara solo. Selepas selesai menjalani penggambaran filem, Ariel juga lebih banyak terlibat dalam projek kolaborasi bersama artis lain. Okey. Jadi, kita nantikan, kita tengok bagaimana kekuatan Peter Pan sendiri tanpa vokalis dia. Wah, dia ni satu cabaran yang sangat-sangat hebat ni. Kan, sebab satu kumpulan ataupun kugiran, kumpulan gitar rancak tu kan, dia biasanya dia punya frontman adalah vokalis. Tengok, kita tengok bagaimana sambutan pada 11 Julai ini yang berlangsung di Selangor. Di

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh.
1: Ini Elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: 300 je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata, pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut

0: kita pula terpaksa menghutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, pilihan tepat. Jam 7.27 minit pagi. Bagaimana? Sekarang, apa aktiviti hari ini? Apa yang sedang dilakukan ibu-ibu, mama-mama, mak-mak kita, ayah-ayah kita tengah bercakap dengan pokok ke? Ni bukan main-main tau. Dia memang ayah-ayah, ibu-ibu, dia kalau dah siram pokok tu kan, dia bercakap dengan pokok. Kan, berbungalah lagi, terima kasih pokok, bunga kau cantik. Ada tau, dia memang, dia pasal, ini bukan kepercayaan karut-marut lah. Ni mungkin untuk terapi. Ni terapi yang dah diterapkan lama oleh atuk nenek kita pada zaman dulu. Jadi terikut sampai sekarang. Tapi tak apalah. Dia bukan pasal tak betul tau. Dia bukan pasal macam gila je. Bukan. Bukan. Ni pasal nak berkomunikasi dengan benda hidup di sekeliling kita. Apa salahnya kan? Buat happy-happy je. Okay. Baiklah. So, bagaimanapun, terima kasih yang dah mendengarkan Selangor FM di 100.9 dan yang singgah di TikTok Selangor FM, yang beri gift, macam-macam lah yang korang buat pun, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Ni antara saya dan anda. Aku dan kamu. Flop Poppy, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Baiklah, terima kasih. Terima kasih yang singgah, yang sampai, yang mampir dalam Weekend Wake Up pagi ini. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Happening Fadil atau Pak Mail. Okey, yang nak saya ucapkan tahniah juga kepada yang hadir dalam konsert live TikTok Pak Yop Semperna, pelancaran konsert lagu-lagu terbaru dari komposer Pak Yop. Bakat-bakat baru ni kan, menyanyikan lagu-lagu daripada komposer Pak Yop. Diucapkan terima kasih yang hadir malam tadi. Ini lagu untuk anda. Pasal semalam kan habis konsert pukul berapa tu kan. Jadi yang bangun pagi, jom. Ini permintaan daripada Happening. Jom. Selamat pagi sayang. Nur Kumalasari, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Dan set down cepat ke telefon

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Beg tangan pun pegang di ujung-ujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam beg tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam beg tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Hmm, tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Macam semua dah mulakan aktiviti hari ini, aktiviti hujung minggu. Lagi-lagi pula ni pada anak-anak kita yang akan bersekolah esok. Macam dah ready dah. Ada homework yang tertinggal ke? Kan, jangan hari ni buat terkocok-kocok nak buat. Tolong sikit tu kalau ada yang baru sekarang nak buat, abah dia gotankan je. Okey, baiklah. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar setia Selangor FM yang singgah ke TikTok live kita. Terima kasih banyak. Okey, baiklah. Ini saya nak sembang sikit tentang artis. Tapi ini artis luar negara. Khabar angin, majlis kahwin Taylor Swift di New York, tetamu dikawal ketat masuk guna bas khas. Okey. Penyanyi Taylor Swift dan teman lakinya Travis Kelce dilaporkan bakal melangsungkan perkahwinan mereka di Madison Square Garden MSG New York. Memetik laporan Page Six, pasangan kekasih itu merancang untuk melangsungkan majlis tersebut pada sambutan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat iaitu 3 Julai depan. Sumber terdekat mendedahkan mereka memilih untuk membuat majlis di tempat tersebut atas faktor privasi dan kawalan keselamatan yang ketat. Difahamkan tamu kenamaan yang hadir bakal dibawa menggunakan bas khas yang dipasang dengan cermin gelap dan memasuki menggunakan pintu masuk rahsia. Macam susah sangat. Macam susah now je kau nak kahwin ni, dek. Kan? Macam susah now je, tapi apa-apa pun mantap lah, kan? Setelah macam banyak siri percintaan yang dia lalui, kali ni dia dapat kahwin juga. Kahwin pun macam susah now je, tapi okey lah tu, kan? Janji ada nasi biryani, daging masak hitam, ayam masak merah, dalca jadi deh. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.